0: hari ulang tahun kamu, kamu pengen dikasih kado apa sih?
1: Aku cuma pengen ditemenin sama Dai Lopez seharian. Bisa gak ya?
0: Ya gak bisa dong. Hadeh.
2: Jarakku dari jam 7 sampai jam 8 pagi dipersembahkan oleh Fresh Care Vapobalm, balsam aromaterapi 2-in-1, bisa hirup dan oles.
3: Fresh Care Vapobalm, terapi

0: hal yang mau saya sampaikan pagi ini. Setiap pagi itu kayak hari ulang tahun. Selalu ada doa baru, harapan baru, dan tentu saja yang paling spesial adalah nyarapuy bareng sama Dani Lopez. Yuk bikin pagi kamu lebih semangat dan lebih seru di Nyarapuy.
1: Nyarapuy dari jam 7 sampai jam 8 pagi dipersembahkan oleh Fresh Care Vapobalm, balsam aromaterapi 2-in-1, bisa hirup dan oles.
2: Fresh Care Vapobalm, therapy with style.
3: 97,1 FM Radio RDI Jakarta, Musik Indonesia dan Selebritis Terexis. Halo-halo, selamat pagi Sobat RDI, selamat pagi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih di hari Senin tanggal 21 September 2026? Kabar baik ya, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Sabtu minggu kemarin udah diguyur hujan Sobat RDI di beberapa tempat ya. Kalau tempat aku sih cuma kayak dikit banget, hujannya sebentar banget, kilat, super duper kilat. Tapi mungkin Bogor, Depok, Tangerang, Jakarta juga ada beberapa wilayah yang memang terkena hujan di Sabtu Minggu. Alhamdulillah, senang banget ya bisa diguyur hujan, terus menikmati liburnya juga jadi afdol, pol, enak epol ya. Tapi hari ini harus mulai aktivitas lagi di hari Senin, Sobat RDI. Semangat buat kamu semua ya. Kita booster semangat kalian di Nyarap Kuy, nyariin acara pagi kuy barengan dari Lopez di sini yang bakal nemenin kamu sampai jam 10 nanti. Apalagi jam 7 sampai jam 8 ada temennya loh ya. Guys, inovasi baru dari Fresh Care udah punya apa belum nih? Fresh Care Vapobalm, inovasi balsam aromaterapi 2-in-1 yang bisa dihirup dan bisa dioles. Dikemas dalam kemasan mungil dan praktis menyerupai earphone TWS. Fresh Care Vapobalm praktis, mudah dibawa kemana aja dan siap digunakan kapanpun dibutuhkan. Kalau lagi masuk angin, gejala flu dan batuk, tinggal oles hangatnya Fresh Care Vapobalm di dada, terus di punggung dan leher kamu, itu langsung terasa hangat dan segarnya. Bisa juga buat hidung tersumbat ya dan ngereset mood kamu. Tinggal quick inhale, buka alu foil dan hirup kesegaran aromanya. Fresh Care Vapobalm bisa dipakai tiap hari, nggak cuma pas sakit aja. Fresh Care Vapobalm ini ada dua pilihan aroma. Yang pertama ada aroma matcha yang fresh, calming, seger banget. Terus ada juga aroma sakura, aromanya floral yang clean powdery, nggak bikin enek, jadi tinggal pilih aja sesuai karakter kamu. Dan yang super praktis, Fresh Care Vapobalm ini ada gantungannya. Jadi bisa gantung di tas ya, itu praktis banget buat di jalan, traveling atau lagi naik kendaraan, tinggal hirup dan oles. Fresh Care Vapobalm, balsam aromaterapi 2-in-1, bisa hirup dan oles. Fresh Care Vapobalm, therapy with style. Yuk ajakin yang lain buat ngeramein Sobat RDI biar gak hampa hatinya ya.

0: Kamu pengen dikasih kado apa sih?
1: Aku cuma pengen ditemenin sama Dai Lopez seharian. Bisa gak ya?
0: Ya gak bisa dong. Hadeh.
2: Jarakku dari jam 7 sampai jam 8 pagi dipersembahkan oleh Fresh Care Vapo Balm, balsam aromaterapi 2-in-1, bisa hirup dan oles.
3: Fresh Care Vapo Balm, therapy with style.
1: Radio RDI Jakarta Musik Indonesia dan Celebrities Terexis balik lagi di Nyarapku yang dipersembahkan Fresh Care Vapo Balm, balsam aromaterapi 2-in-1, bisa hirup dan oles. Fresh Care Vapo Balm, therapy with style. Ngajakin kalian Sobat RDI yang pengen ikutan ngabsen ya, boleh banget biar tambah eksis di 0815-1468-9995 dan kalian juga boleh ikutan gabung di fanpage RDI 97,1 FM Jakarta. Yang pengen nonton live TikToknya Dai Lopez boleh banget ya di @dailopez_. Udah banyak yang ikutan hadir pagi ini ya, langsung kita nyapa aja. Keong Racun udah siap banget nyapa kalian. Keong Sawah, Keong Darat, Keong Rrrr.

hadir dari Medi Tiga Raksa Tangerang. Selamat pagi lagi, waalaikumsalam buat Ibu Sri Regensi. Lagi kurang sehat ya, rasanya meriang ya. Dimangatin aja buat anakku Amira yang hari ini lagi ulangan mid semester. Semoga dimudahkan dan dilancarkan. Terima kasih kadai metugas sampai tuntas ya. Halo, selamat pagi.

0: Oke, listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
1: Hai, hai, listeners, Agnes Mo di sini.
0: Bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
1: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
0: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
1: Tapi ini lebih keren dari earphone. Bukan buat dengerin lagu, ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
0: Fresh Care Vapo Balm?
1: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
0: Matcha banget. Balikin mood banget ya.
1: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
0: Wih, hangatnya langsung kerasa.
1: Iya kan, masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
0: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
1: Fresh Care Vapo Balm, nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm, therapy with style.
2: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook RDI97.1FM Jakarta.
0: Radio RDI Jakarta, Musik Indonesia dan Celebrities Terexist. Balik lagi di Nyarap Kuy, nyerin acara pagi kuy yang dipersembahkan Fresh Care Vapo Balm, balsam aromaterapi 2-in-1, bisa hirup dan oles. Fresh Care Vapo Balm.

0: Tangerang yang akhirnya polisi jadi turun tangan. Ini ibadah jemaat Gereja Kristen Protestan Indonesia atau GKPI di Kampung Priuk, Desa Mekarsari, Kecamatan Raje, Kabupaten Tangerang, dibubarkan sekelompok warga hari Minggu kemarin karena peristiwa ini juga kemudian viral di media sosial. Jadi di video yang beredar ada sejumlah pemuda yang terlihat berada di lokasi dan meminta kegiatan ibadah dihentikan, dan salah seorang pemuda juga tampak membawa senjata tajam. Dari Kapolresta Tangerang, Kombes Pol Andi Muhammad Indrawas pada Amirullah mengatakan polisi ini langsung dikerahkan setelah menerima informasi mengenai kejadian tersebut, ya. Langsung memfasilitasi musyawarah di Desa Mekarsari, dan kemudian pertemuan itu juga dihadiri Camat Rajek Oman Apriyaman, kemudian Ketua FKDM Rajek itu namanya Pak Suparji Rustam serta anggotanya, kemudian juga ketua lingkungan setempat ada, tokoh agama juga ada, serta perwakilan pihak GKPI. Dan akhirnya dalam musyawarah itu disepakati sejumlah langkah sementara untuk menjaga situasi tetap kondusif, ya. Dan persoalan tersebut juga selanjutnya akan dibahas melalui mediasi di tingkat Kecamatan Rajek. Selama menunggu proses mediasi juga lokasi kegiatan ibadah untuk sementara tidak digunakan dan dalam kondisi terkunci. Warga juga diminta tidak berkumpul di sekitar lokasi untuk mencegah provokasi maupun potensi gesekan. Karena kan kepolisian juga mengedepankan langkah persuasif, ya, dalam menangani persoalan ini, dan juga mengajak seluruh pihak menjaga ketenangan selama proses penyelesaian berlangsung. Karena memang negara ini kan menjamin hak setiap warga negara untuk beribadah sesuai keyakinannya masing-masing, ya. Karena Pak Indra juga menghimbau seluruh pihak juga menahan diri dan tidak melakukan tindakan yang dapat memicu keributan, apalagi diminta ini masyarakat untuk menghormati proses mediasi yang akan dilakukan di tingkat kecamatan. Ada mediasi yang sudah dilakukan, jadi untuk warga Rajek Tangerang yang kemarin mungkin mendengar berita ini gitu, ya, jangan berdiam diri dulu di sekitar situ, karena juga tempat ibadahnya juga masih ditutup. Toleransi beragama juga ditingkatkan lagi, ditanamkan lagi di dalam hatinya masing-masing. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing, percaya dengan agamanya masing-masing, dan tidak mengganggu. Itu yang paling penting.
1: Sini-sini, aku traktir kamu, ya, makanan enak. Pada mau kan?
2: Kayaknya enggak deh. Makasih ya tawarannya.
1: Terus, maunya apa?
2: Aku maunya dengerin Dai Lopez aja di Nyarapku.
3: Nyarapku dari jam 7 sampai jam 8 pagi. Dipersembahkan oleh Fresh Care Vapobalm. Balsam aromaterapi 2-in-1. Bisa hirup dan oles.
4: Fresh Care Vapobalm. Terapi.

0: Oke, listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
1: Hai, listeners, Agnes Mo di sini.
0: Bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
1: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
0: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
1: Tapi ini lebih keren dari earphone. Bukan buat dengerin lagu, ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
0: Fresh Care Vapo Balm?
1: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
0: Maca banget. Balikin mood banget ya.
1: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
0: Wih, hangatnya langsung kerasa.
1: Iya kan, masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
0: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
1: Fresh Care Vapo Balm, nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm, therapy with style.
2: Yo, ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000. Buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
3: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio RDI Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000.
2: Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio RDI di Ainis Tower, Jalan K. Haji Wahid Hasyim nomor 36-38, Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
3: Pengumpulan amplop hari Senin sampai Jumat jam 10:30 sampai 6:30 sore. Di luar hari dan jam tersebut tidak diterima. Dan pastikan kemasan sudah bersih ya, tanpa ada sisa sedikit pun.
2: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2026 di Jalan K.I. Haji Agus Salim nomor 77 Bekasi untuk memperebutkan hadiah uang tunai 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
3: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup. Wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio RDI Jakarta.
4: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
5: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook RDI97.1FM Jakarta.
6: Di hari ulang tahun kamu pengen dikasih kado apa sih?
7: Aku cuma pengen ditemenin sama Dai Lopez seharian. Bisa gak ya?
6: Ya gak bisa dong.
8: Jarakku dari jam 7 sampai jam 8 pagi dipersembahkan oleh Fresh Care Vapo Balm, balsam aromaterapi 2-in-1, bisa hirup dan oles.
9: Fresh Care Vapo Balm, therapy with style.
10: Radio RDI Jakarta, Musik Indonesia dan Selebritis Tereksis. Balik lagi di Nyarapku yang dipersembahkan Fresh Care Vapo Balm, balsam aromaterapi 2-in-1, bisa hirup dan oles. Fresh Care Vapo Balm, therapy with style. Lanjut lagi nih keong racunnya apa buat kalian ya, yang udah ikutan hadir pagi ini. Keong sawah, keong darat, keong rawa, gas. Sekarang juga gak pakai lama di 0815 1468 9995. Dan yang udah ikutan gabung di fanpage RDI 97,1 FM Jakarta.

Sekarang kita mau nyapa lagi buat yang udah ikutan hadir di Burjo pagi ini. Cuma sebelumnya kita mau ngucapin terima kasih buat Fresh Care yang udah nemenin kita selama 1 jam dari jam 7 sampai jam 8. Yang nemenin kita inovasi baru dari Fresh Care namanya Fresh Care Vapo Balm. Balsam aromaterapi 2-in-1 yang bisa dihirup dan bisa dioles, dikemas dalam kemasan mungil dan praktis menyerupai earphone TWS. Fresh Care Vapo Balm praktis, mudah dibawa kemana aja dan siap digunakan kapanpun dibutuhkan. Jadi kalau lagi masuk angin, gejala flu dan batuk, tinggal oles hangatnya Fresh Care Vapo Balm di dada, punggung, dan leher kamu. Itu langsung terasa hangat dan segarnya. Bisa juga buat hidung tersumbat. Terus buat apa namanya dan ngeriset mood kamu juga. Tinggal quick inhale, buka alu foil dan hirup kesegaran aromanya. Fresh Care Vapo Balm praktis ya. Jadi enggak cuma bisa apa bisa dipakai tiap hari, enggak cuma pas lagi sakit aja. Pilihannya ada dua aroma. Yang pertama ada aroma matcha yang fresh calming, itu seger banget. Terus ada juga aroma sakura yang floral yang clean powdery, enggak bikin enek. Jadi tinggal pilih aja sesuai karakter kamu. Dan yang super praktis, Fresh Care Vapo Balm ini ada gantungannya, jadi bisa digantungin di tas. Praktis banget buat di jalan, traveling, atau lagi naik kendaraan. Tinggal hirup dan oles. Fresh Care Vapo Balm, balsam aroma terapi 2-in-1, bisa hirup dan oles. Fresh Care Vapo Balm, terapi with style. Yuk, lanjut lagi yuk pagi ini buat yang udah ikutan hadir. Keong darat, keong sawah, keong rawa, gaskeun dulu dong. Ketemu lagi Fresh Care besok ya.

0: deh tiap hari itu ulang tahun.
1: Pengen dapat kado atau pengen diucapin?
0: Enggak, biar bisa dengerin Dai Lopez di Nyarapkuy tiap hari.
1: Ya kan Nyarapkuy ada setiap hari dari Senin sampai Jumat, mulai dari jam 7 sampai jam 10 pagi.
2: Nyarapkuy dari jam 7 sampai jam 8 pagi dipersembahkan oleh Fresh Care Vapobalm, balsam aromaterapi 2 in 1, bisa hirup dan oles.
3: Fresh Care Vapobalm, terapi

0: RCTI Group punya semua pilihan terbaik buat kamu. RCTI Channel 28, Home of Drama. Ada Ternyata Ini Cinta bareng Echa Aura, Ari Irham, dan Betran Putra Onsu. Jam 17.35 WIB. Lanjut, Terikat Janji jam 19 WIB.
1: Apaan sih lo kayak gitu, gak sopan, saya lagi ngomong, mas turun ya.
2: Kamu marah-marahnya serem loh.
0: Dan Terlanjur Mencintaimu bareng Chico Jericho dan Marsha Arwan jam 20.30 WIB.
3: Dangdut Mania merapat ke MNC TV Channel 29. Ada DMD Panggung Rezeki Senin sampai Kamis jam 20 WIB. Liga DMD Jumat sampai Minggu jam 19.30 WIB. Plus Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: Deretan kompetisi sepak bola kelas dunia dan ulang tahun bertabur bintang Amazing 24 di GTV Channel 30.
3: Update berita tajam, iNews Channel 31 tempatnya. Saksikan Rakyat Bersuara Selasa jam 19 WIB dan Interupsi Kamis jam 20 WIB.
0: Semua pilihan terbaik cuma di MNC Group.
4: Musik Indonesia dan selebritis tereksis hanya di Radio RDI.

0: Sesaat dengan Morning Brief Kompas.com Mandalika.
1: Morning Brief adalah program eksklusif Kompas.com Plus. Setiap pagi kami kirimkan khusus untuk member agar tetap update dengan isu terkini yang disajikan singkat dan padat, cocok kamu nikmati sambil commuting, sarapan pagi, atau bahkan sebelum mulai kerja. Reshuffle Menteri Keuangan, OTT KPK di lingkungan Kementerian ATR BPN, hingga kapal induk Indonesia akhirnya tiba di tanah air. Banyak yang terjadi selama seminggu kebelakang, dan saya, Aida, akan merangkumnya untuk sahabat kompas.com di Morning Brief edisi Senin, 21 September 2026. Berita pertama, Presiden Prabowo Subianto melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan dalam reshuffle kabinet pada hari Senin lalu. Ia menggantikan Purbaya Yudi Sadewa yang telah mengabdi menjadi Menteri Keuangan sejak sekitar satu tahun lalu. Suhasil Nazara merupakan lulusan S1 Ekonomi Universitas Indonesia dan memperoleh gelar S2 dari Cornell University, Amerika Serikat. Pendidikan akademiknya lalu berlanjut di University of Illinois at Urbana-Champaign dan menyelesaikan program doktoral bidang ekonomi pada 2003. Pada 1999, karier Suhasil di dunia akademik dimulai ketika menjadi dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. 10 tahun kemudian, ia dikukuhkan sebagai guru besar ilmu ekonomi dari universitas tersebut pada 2009. Di luar dunia akademik, Suhasil pernah tercatat sebagai anggota tim asistensi Menteri Keuangan bidang desentralisasi fiskal pada 2009 hingga 2011. Pada periode yang sama, ia juga dipercaya menjadi Wakil Ketua Komite Pengawas Pelaksanaan Otonomi Daerah hingga 2015. Ia juga pernah menjadi Wakil Menteri Keuangan di era pemerintahan Joko Widodo dan pemerintahan Prabowo Subianto sebelum diangkat menjadi Menteri Keuangan. Berita berikutnya, Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Sontangkoin Manurung, dan Kantah Tangerang Tardi dalam operasi tangkap tangan di wilayah Jabodetabek. Lembaga anti rasuah ini menyebut bahwa OTT ini terkait dengan kasus proses pengurusan hak guna bangunan di wilayah Kabupaten Bogor dan juga terkait dengan adanya dugaan penerimaan-penerimaan lainnya. Dalam operasi tersebut, KPK menahan 17 orang, termasuk Presiden Direktur PT Sumarekon Agung Adrianto Pitojo Adi, Ketua DPP Partai Golkar Fad Arafik, dan mantan Bupati Kebumen Arif Sugianto, serta menyita sejumlah barang bukti, diantaranya uang tunai dalam bentuk rupiah dan falas, yang dibungkus di dalam kardus, koper, dan box. Pemerintah menggunakan surplus Bank Indonesia sebesar Rp55 triliun untuk melunasi kewajiban surat utang yang diterbitkan dalam rangka penanganan krisis ekonomi 1997 hingga 1998 yang lebih dikenal dengan Program Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan pelunasan kewajiban tersebut telah rampung pada Agustus 2026. Pemerintah sebelumnya telah mengantisipasi penerimaan tersebut dengan mencantumkan proyeksi sebesar Rp56,4 triliun dalam laporan semesteran. Dengan terrealisasinya setoran surplus BI tersebut, pendapatan negara dari pos kekayaan negara dipisahkan atau KND mencapai Rp58 triliun. Selanjutnya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung menjatuhkan vonis 6 tahun penjara dan denda Rp300 juta terhadap Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang dalam kasus korupsi proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi. Hakim menyatakan Ade terbukti menerima uang sebesar Rp11,4 miliar dari pihak swasta untuk mengatur paket pekerjaan tahun 2025 agar dimenangkan perusahaan milik pengusaha Bekasi, Sarjan. Ia lalu dikenai pidana penjara selama 6 tahun dan denda sebesar Rp300 juta, subsidiar kurungan selama 100 hari. Selain itu, ia juga dijatuhi pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp11,4 miliar. Dalam perkara yang sama, ayah Ade, HM Kunang, juga dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp300 juta. Badan Pengelola Badan Usaha Milik Negara memastikan dana 400 156 miliar rupiah yang disiapkan Danantara akan digunakan untuk meneruskan pembangunan proyek hunian L Arti City. Wakil Kepala BP BUMN Aminuddin Ma'ruf mengatakan, dana tersebut akan dialokasikan untuk pembangunan di 12 titik proyek L Arti City yang saat ini berada dalam penanganan pemerintah. Sebagai langkah awal, BP BUMN akan melakukan pendataan dan identifikasi secara lebih mendalam terhadap 12 lokasi proyek tersebut. Sebelumnya, pembangunan L Arti City sempat mangkrak karena pengembang menghadapi masalah likuiditas sehingga gagal menyelesaikan pembangunan sesuai waktu yang disepakati. Giuseppe Garibaldi, calon kapal induk pertama Indonesia, akhirnya tiba di Dermaga 107 Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat lalu. Kapal perang asal Italia itu disambut dengan formasi 5 pesawat udara dari Puspenerbal yang melintas di atas kawasan Tanjung Priok serta pawai drum band. Kedatangan Giuseppe Garibaldi ke tanah air menjadi bagian penting, bukan hanya penambahan aset militer, tapi juga penguatan kemampuan dalam memperkuat operasi militer selain perang, seperti penanganan karhutla dan bencana alam. Perlu diketahui, kapal induk ini masih menjadi milik Angkatan Laut Italia meski telah tiba di Indonesia. Rencananya, kapal akan diserahkan secara resmi kepada TNI Angkatan Laut pada 24 September 2026. Pada saat yang sama, akan dilakukan reflagging atau pergantian bendera dari Italia menjadi bendera Indonesia. Berita terakhir, selebgram Julia Prastini yang dikenal dengan nama Jule ditangkap oleh Polresta Bandara Soekarno-Hatta terkait temuan vape etomidate. Mantan istri Nadehun itu ditangkap saat berada di salah satu apartemen di kawasan Jakarta Selatan. Penangkapan Jule merupakan hasil pengembangan dari penangkapan dua orang perempuan yang diduga menjual vape etomidate kepadanya. Berdasarkan interogasi terhadap kedua perempuan itu, polisi menemukan adanya komunikasi yang diduga mengarah ke bandar yang lebih besar, sekaligus bukti pemesanan dari Jule. Kasus ini menambah daftar penangkapan terkait peredaran vape etomidate yang belakangan marak ditemukan di berbagai wilayah, termasuk kasus home industry pengisian etomidate ke dalam vape di Jakarta Selatan yang melibatkan warga negara Malaysia beberapa waktu lalu. Seminggu berlalu, berbagai kejadian telah terjadi. Ketahui secara benar dan pasti semuanya hanya melalui sumber terpercaya. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.
0: Demikian Morning Brief kompas.com Mandalika.

Gempa 4,7 skala Richter kembali menyapa Pulau Lombok. Warga, berita lengkapnya nanti kami hadirkan di Cafe Dut pagi hari ini ya. Dan semoga semuanya berkabar baik-baik saja warga, dan berita-berita hangat Cafe Dut siap kembali menemani aktivitas pagi warga dan juga update-update baru dari antaranews.com warga sampai jam 10 nanti untuk pagi ini.

0: Warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2. Pembayaran dapat dilakukan melalui bendahara khusus penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sande bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
1: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
2: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
1: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
2: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
3: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan

0: Jalan Jenderal Sudirman Praia. Telepon WhatsApp di 0817570768.
1: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
2: Smile Baby Shop, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praia, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar dan termurah.

Baik warga, masih terus di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok untuk pagi hari ini. Kita ke update informasi dari antaranews.com warga. Kali ini dari Sumbawa, kabarnya Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Aktas membuka Festival Hiu Paus 2026 bertajuk Melestarikan Laut Menuju Pariwisata Berkelanjutan dari Teluk Saleh untuk Dunia di Taman Hiu Paus Desa Labuan Jambu, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Sabtu malam. Supratman mengatakan keistimewaan Labuan Jambu tidak hanya terletak pada keberadaan hiu paus, tetapi juga kearifan lokal yang diwariskan secara turun temurun dalam menjaga hubungan masyarakat dengan satwa tersebut. Salah satunya adalah pakai torok, yakni pengetahuan tradisional nelayan dalam berinteraksi dengan hiu paus menggunakan rebon tanpa menyakiti satwa tersebut. Warga, pakai torok ini merupakan pengetahuan tradisional, tarian adat penyambut tamu, musik gendang serunai, permainan rakyat nelayan, serta lawas sastra lisan Samawa yang melantunkan kisah-kisah laut merupakan ekspresi budaya tradisional. Yang mengatakan pengetahuan tradisional untuk ekspresi budaya yang berkembang di Labuan Jambu merupakan bagian dari kekayaan intelektual komunal atau KIK yang perlu diinventarisasi dan dicatat. Menurut dia, negara memiliki peran dalam memberikan perlindungan terhadap kekayaan intelektual yang lahir dan berkembang di tengah masyarakat. Karena itu, Kementerian Hukum berkomitmen mendampingi masyarakat, yayasan, kelompok sadar wisata atau POKDARWIS, dan pemerintah daerah dalam proses inventarisasi serta pencatatan KIK di Labuan Jambu. Supratman mengatakan bahwa keberadaan hiu paus dan kearifan lokal masyarakat dapat menjadi bagian dari pengembangan pariwisata berkelanjutan di kawasan Teluk Saleh. Ia berharap pengembangan potensi wisata tersebut tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat setempat. Sementara Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTB Lalu Ahmad Nur Aulia mengapresiasi dukungan Kementerian Hukum terhadap pengembangan ekonomi kreatif dan perlindungan kekayaan intelektual masyarakat. Menurut dia, konservasi hiu paus dapat berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif. Festival Hiu Paus 2026 berlangsung selama 8 hari dari tanggal 19 sampai 26 September dengan rangkaian kegiatan yang memadukan pariwisata, budaya, olahraga, ekonomi kreatif, dan konservasi lingkungan. Kegiatan ini antara lain pagelaran seni dan budaya, parade budaya, lomba bancarera, boat race, bagan hias, jalan sehat, lomba mewarnai, parade perahu, serta kontes foto dan video bawah laut. Upaya konservasi juga menjadi bagian dari festival melalui penanaman terumbu karang dan mangrove serta aksi bersih pantai. Selain itu, bazar usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM digelar untuk memberikan ruang promosi bagi masyarakat. Teluk Saleh merupakan teluk terbesar di Pulau Sumbawa yang secara administratif berada di antara Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Dompu. Teluk semi tertutup tersebut berhubungan dengan Laut Flores, dipisahkan oleh Pulau Moyo dan Pulau Satonda. Kawasan perairan Teluk Saleh memiliki luas sekitar 1.459 km persegi dan dikenal memiliki keanekaragaman hayati laut termasuk habitat hiu paus. Sejumlah pulau berada di kawasan teluk tersebut, diantaranya Pulau Moyo, Pulau Satonda, Pulau Liang, Pulau Ngali, dan Pulau Rakit. Teluk Saleh juga merupakan kawasan konservasi seluas 73.165,05 hektar yang memiliki potensi pengembangan pariwisata berbasis konservasi.

Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com. Kami hadirkan pagi ini di Cafe Dut, asik musiknya, hangat beritanya, sebelum kita lanjut berita-berita hangat lainnya warga ya. Baiklah, kita lanjut kembali menemani semangat aktivitas pagi warga bersama Akbar Chala yang satu ini, salah satu lagu viral di medsos ya. Astaga, bercanda.

Ya warga, kalau informasi update dari radarlombok.co.id, warga menyebutkan ada gempa lagi nih yang datang menyapa. Mudah-mudahan hanya menyapa saja, bersih hai aja ya, tidak balik lagi. Amin ya Allah ya. Soalnya masih kerasa loh 7 liter yang dulu ya, 7,5 ya kalau Lombok dulu ya. Itu pun sampai berbulan-bulan warga meninggalkan bekas dan trauma mendalam tentunya warga ya, bagi masyarakat Bumi Gora. Kali ini nih gempa bumi tektonik mengguncang wilayah Lombok Barat nih warga Enggi, pada Senin 21 September sekitar pukul 1.50 WITA, berarti dini hari nih warga Enggi. Hasil pemutakhiran BMKG mencatat gempa berkekuatan 4,6 skala Richter dengan kedalaman 30 meter. Episenternya berada di laut 91 km barat daya Lombok Barat pada koordinat 9,44 derajat lintang selatan dan 115,80 derajat bujur timur. Gempa merupakan gempa dangkal akibat aktivitas subduksi lempeng Indo-Australia di bawah lempeng Eurasia. Getaran gempa dirasakan dengan skala 2 MMI di Lombok Barat. Ada yang berasa kalau di Lombok Tengah gimana nih warga? Royo menjem sekek ya, wah lo se lo astedem ya. Kemudian terasa juga di Kota Mataram, dan hingga pukul 4.00 WITA BMKG belum mencatat adanya gempa susulan. BMKG menghimbau masyarakat tetap tenang, tidak terpengaruh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, serta menghindari bangunan yang retak atau rusak akibat gempa. Yang paling seremah dari medsos gitu warga ya, kekuatan yang disimpan oleh cincin api kita ya, atau karena kita berada di jalurnya itu memang adalah jalur gempa gitu warga gitu. Karena pertemuan lempeng-lempeng ini begitu aduhainya di bawah bumi Indonesia warga gitu, di laut Indonesia. Mega thrust-nya itu belum menghembuskan nafasnya ya warga ya, walau alam. Semoga ya, kita selalu berharap. Mbehen jaga ya tahu ani lepas energi sebesar itu warga enggi. Kita hanya bisa berdoa dan apa arahan warga, baik-baik sama semuanya ya. Meskipun belum bisa jadi orang baik, tapi menuju orang baik insya Allah ya. Dalam tanda kutip, jangan sampai kita menantang azabnya Allah ya. Sampai contoh pada kaum-kaum sebelumnya kan warga ya, Nabi Lut ditantang sama umatnya, aneh memtau baik pedatang huru hara balak dan bencana untuk kita. Ternyata ya Allah ditantang. Ya nandet bani warga ya. Informasi dari radarlombok.co.id ini warga kami hadirkan juga pagi ini di Cafe Dut. Mudah-mudahan hanya nyambang saja mara uning kesabar warga din diintulah kemalik ya. Aneh itu. Baiklah, berita lainnya nanti di Cafe Dut warga gi. Dari Humas Polres Lombok Tengah nih juga warga informasinya nanti. Ada kejar-kejaran di jalur Praya Mujur nih warga. Maling motor trail curian dari Mataram ya, tidak berkutik dibekuk di depan Samsat. Samsat Lombok Tengah. Udah, nanti kita informasikan warga lengkap-lengkapnya ya di Cafe Dut pagi hari ini. Kita ke Cinta Bercabang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mami Sanad Biji warga Lombok Tengah yang Alfian Muntaha, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Matur puikan bahwa semakinan niki mengurus berbagai layanan administrasi kependudukan semakin gampang dengan adanya identitas kependudukan digital atau IKD. IKD niki adalah identitas kependudukan resmi saat tersimpan dalam bentuk digital elek telepon genggam atau HP pelunasan, praktis, aman dan murah tekadu kapanpun saat dibutuhkan. Sampunan pelungguh perlu khawatir malik kemadean KTP, SIDE atau telah. Selain KTP, di dalam IKD niki juga tersimpan seluruh dokumen administrasi kependudukan duri yang lain, yaitu KK maupun akte seluruh anggota keluarga, sehingga sangat praktis. Cara untuk aktivasi IKD niki juga sangat gampang dan gratis. Cukup pelunasan unduh atau download aplikasi identitas kependudukan digital di Play Store bagi pengguna HP Android atau di Apple Store bagi pengguna HP iPhone. Selanjutnya, dawak lumbar ke loket-loket pelayanan dicapil di seluruh kecamatan atau ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Petugas dicapil akan membantu proses aktivasi sampai selesai. Hiring sareng sami warga Lombok Tengah, kita dukung transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, aman dan modern melalui identitas kependudukan digital. Dawak, aktifkan identitas kependudukan digital pelungguh sekarang juga. IKD, identitas digital masa kini, aman datanya, mudah layanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Krisna.
2: Oi, oi, ada apa nih bro? Tumben main kesini lagi.
1: Pelarian aja nih.
2: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
1: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
2: Emang pada sakit apaan mereka?
1: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal linu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh banyak deh pokoknya.
2: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
1: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
2: Yah, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
1: Dijamin nih khasiatnya.
2: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top check.
1: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bokasinya?
2: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
1: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
3: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
4: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chair.
5: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
6: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
5: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
7: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
8: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
9: Kamu pembunuh.
5: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu, mulai Sabtu 4 Juli, 9:30 malam, hanya di RCTI, Channel 28.

Terima kasih Dedek Lesti udah dua anak. Eh tiga malah ya. Tiga apa dua ya? Bijenya beliau nih sekarang warga ya. Hadir dengan angin pagi ini di Cafe Dut. Asik musiknya, hangat beritanya. Ini ada aksi kejar-kejaran nih warga ya. Oh, badek keseruan warga ya. Seperti di film-film. Tapi itu nyata warga ya. Maling motor trail ditangkap akhirnya setelah kejar-kejaran ya.

Ya, informasinya dari NTB Expo Soarge, aksi cepat Satuan Lalu Lintas atau Satlantas Polresta Lombok Tengah membuahkan hasil. Seorang pemuda berinisial S, 20 tahun, warga Labuapi, Lombok Barat, berhasil diamankan saat mengendarai motor hasil curian lintas kabupaten. Motor Kawasaki Trail yang dibawanya diketahui merupakan hasil curian di wilayah Kekali, Kota Mataram pada Selasa 15 September lalu. Kasat Lantas Polres Lombok Tengah AKP Edwin Isa Mahendra warga mengungkapkan pengungkapan ini bermula dari laporan korban yang datang langsung ke Mapolresta. Dua orang pelapor, laki-laki dan perempuan, datang ke Satlantas meminta bantuan dan melaporkan motor Kawasaki Trail miliknya hilang di Kekali, Mataram. Tak berselang lama, korban mendapat informasi penting dari rekannya di Praia Timur. Motor dengan ciri yang sama persis terlihat dikendarai orang yang tak dikenal, melaju kencang dari arah Praia menuju Mataram. Mendapat info A1 tersebut, tim piket Turjawali Satlantas Polres Lombok Tengah langsung bergerak dan penyisiran dilakukan di jalur rawan Praia Mujur. Momen dramatis terjadi sekitar di Taman Biau. Korban yang ikut dalam patroli langsung mengenali motor miliknya yang melintas menuju arah Praia. Tanpa buang waktu, petugas langsung melakukan pengejaran. Pelaku tidak berkutik, ia berhasil dihentikan tepat di depan kantor Samsat Drive-Thru Praia. Saat ini terduga pelaku dan barang bukti telah diamankan di Mapolresta Lombok Tengah untuk pemeriksaan lebih lanjut, dan pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Polresta Mataram selaku wilayah hukum tempat kejadian perkara atau TKP pencurian. Wow, aksi sigap keren nih dari Satlantas Polres Lombok Tengah warga ya, yang berhasil mengamankan pelaku. Amak mola, endek manjar ya amak ya, kan mola. Karena usianya masih 20 tahun pelaku ya. Dari laman NTB Expose pagi ini di Cafe Dodi, berantas pak nih ya pelaku kejahatan jalanan untuk memberikan rasa aman, nyaman kepada pemilik kendaraan warga ya. Mau punya motor trail warga, kerja dong ya, nabung terus baru beli ya, atau kredit. Udah jam 10 ternyata warga. Nggih, tuntas sudah untuk Cafe Dut pagi hari ini. Terima kasih untuk warga yang sudah bareng-bareng Hana di sini. Kita lanjut warga di Mandalika Budaya Lombok. Jangan lupa kunjungi juga TikTok live-nya warga ya di Mandalika Media FM ya. Di situ live TikTok-nya ada, dan silakan warga yang belum bergabung bersama kita langsung aja colek di situ ya.

0: sesaat lagi Mandalika Budaya Lombok ya. Cek di Mandalika Media FM untuk TikTok Anda ya. Pamit nojarin warga, Ana berterima kasih udah bareng-bareng di sini untuk Mandalika pagi hari ini. Tetap semangat, tetap beraktivitas untuk hari ini. Lancar jaya, dapat rezeki banyak, berkah, amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin ya. Ana pamit saja langsung warga Nggi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan tetap waspada.
1: Baru saja warga nikmati hangatnya menu spesial hari ini. Kopi Dandu. Kopi Dandu. Dipersembahkan oleh

0: langit lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
1: Radio Mandalika, 88 FM. Yeah.

Good. Buka jebakan juluk warga le acara Mandalika Budaya Lombok. Makin asik ecok ne warga masih tele bulan Rabiul Akhir makin warga ngi karing miak pada reke ngan niki warga karing pir bulat ya bertempuh kanci bulan Ramadan Malik warga ngi. Mudah-mudahan sak bedait Malik warga. Jumadil awal, Jumadil akhir, Rajab, Saban. Mo aneh bedait bertempuh Malik. Insya Allah. Okay. Mau berembe pada cerita kabar mu warga. Mudah-mudahan pada sehat selapu nenggi aktivitas dulu Senin sak mangkin. Tahun ini engkah. Iga mak wah Senin aran Malik kene tu warga nenggi. Ya Allah kebecatan. Aneh temu temui temui marak biasa warga sila le 081757078 ya terimaan Malik warga enggi. Kalangan julu diutamakan saat request lagu langan TikTok. Insya Allah ya kuni warga aneh to ya. Muniki lagu sagirang terprotes denen kembe perunik lagu AI. Aran jabe juluan AI mesin benyanyi nani warga ce ha asli nenggi rembe tadahan. Oh iya mulu nen perkembangan teknologi digital era sak mangkin warga nggih. Lagu niki jak Bang Jalal yak suruh warga haram kayak tulak Malik ya Allah saram lalek ya. Yeah.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.

0: Ngepleh huni mbekono sebenar lontar guntur teker kereng londong atau sarung lontar salainu tebaruan nani si guntur teker o londo o saruno manik jenge saru sarung muni dengan waduh kamu lu erau kamu jadi saru sata paran aran guntur teker no iya lontar marasalai ya wah kan capal lah bihana kadu-kadu lontar guntur teker no amece hehehe. Pertama, bom kadu ibadah. Kedua, membe melayu begawe penampilan ndek na kolor tetep baru solah. Pokoknya apa-apa jam kadu saran lontar guntur teker sarung sak lain daripada lain. Ingatan deh, lontar guntur teker. Coba bimbo. Ede lontar guntur teker. Aha, iya wah, iya wah.
1: Mandalika Budaya Lombok.

0: Baik, warga masih terus di 88 Pas Mandalika FM, Radio Lombok. Warga masih mendengarkan Mandalika, budaya Lombok. Sebelum kita lanjut warga terima temui, kita update kembali informasi dari antaranews.com. Kali ini dari Sumbawa warga. Pemerintah Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat menjadikan wisata hiu paus di Teluk Saleh sebagai bagian dari ekonomi biru yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian ekosistem laut warga. Hal ini juga diungkapkan oleh Bupati Sumbawa Haji Sarafuddin Jarot saat membuka rangkaian Festival Hiu Paus 2026 di Taman Hiu Paus Desa Labuhan Jambu, Kecamatan Tarano, Sumbawa, Sabtu malam. Sebagaimana keterangan di Sumbawa Minggu warga, Jarot mengatakan keberadaan wisata hiu paus tidak semata-mata menjadi daya tarik wisata, tetapi merupakan potensi kelautan yang dapat dikembangkan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pariwisata berbasis konservasi. Menurut dia, pemanfaatan potensi tersebut harus dilakukan dengan menjaga keberlangsungan ekosistem sehingga aktivitas wisata tidak menghilangkan habitat dan keberadaan hiu paus di Teluk Saleh warga. Ia mengatakan pengembangan ekonomi biru berbasis hiu paus tersebut sejalan dengan rencana pemerintah Kabupaten Sumbawa mendorong kawasan Teluk Saleh, Muyu, dan Tambora atau Samota menjadi kawasan ekonomi khusus atau KEK. Jarot mengatakan kawasan Samota memiliki potensi yang dapat dikembangkan secara terpadu dengan memadukan sektor kelautan, pariwisata, ekonomi kreatif, perikanan, dan juga lingkungan. Menurut dia, pengembangan kawasan tersebut perlu diarahkan agar investasi dan aktivitas ekonomi memberikan dampak langsung terhadap masyarakat tanpa mengabaikan aspek keberlanjutan lingkungan. Selain sektor kelautan dan pariwisata, Jarot menyebut pengembangan blok Elang oleh PT Aman Mineral Nusa Tenggara atau AMNT serta komoditas garam sebagai bagian dari potensi ekonomi Sumbawa yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan. Ia menilai pengembangan berbagai sektor tersebut dapat memperluas basis ekonomi daerah sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat. Festival ini sendiri warga berlangsung 19 sampai 26 September dengan rangkaian kegiatan yang memadukan pariwisata budaya, olahraga, ekonomi kreatif, dan konservasi lingkungan. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com, kami hadirkan di Mandalika Budaya Lombok.
1: Radio Mandalika 88 FM.
0: Enggi, sila warga telanjutan malik warga enggi temui-temui telik Mandalika Budaya Lombok Uli mutdik mau bertemui secara face to face atau bertemui langsung berhadap-hadapan. Enggi, ya datang Jok Balin Batur makin kesulit waktu. Enggi, rata-rata pada ye sibuk alias busy doang warga selapun ya. Uliti langan bedait sila warga mana-mana langan udara, gih, langan jalur telpon. Magui wah kalau bertemu yang mau tersilik si Ina Ansol, warga tersilik si Ina. Tadi jalone-lone em kembe datang ano Ina nada basen. Tahu nete no Jack nani nolik mengkedek ya, yeah? Penumpang akan nana. Payu enja datang setengah enam bertemui. Gih mula jadiin kanggu bertemui sore lalu. Warga kelemak lalu masih nen bau ya. Payu jat tersilik payu si Ina Ansol. Oma one-one am datang ke lalu buah mambo anjuk bangket. Bahasa nah iya kena nanggih. Memang jaru-aru tata datang menosol. Wak bertemui juk jurang jaler wijari cerita-rita. Nggih. Sila lan ngeromon bater sekat tangkat lengan telpon warga yang dia terimaan juluk Mandalika Budaya Lombok.
2: Makin nasi kepanas jeluk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 5L suara lemah letih lesulung lai lantung di narak kepeng. Ya selamam suara am tegeng.
2: Ndi.
0: Nah.
2: mulai
0: saya suara. Oh, kena jadi kesampel kenal pot dan baru ini kan musim makin selama batuk ni.
2: Ah, marani batur ya anak anak ini.
0: Tergak. Ah. Sila mentu je ada taru mak Lena.
2: Minta nas lawas mai.
0: Lawas sambil.
2: Ati tinju utama.
0: Ati tinju. Oke.
2: Salam salam dulu mai. Kita lah. Solehin terusinan rata, rantam sehat nantasa.
0: Ya, iya pun burung COD jagung wik kaya. Eh? Payu jarahul datang.
2: Eh, Rahul bayinya kena paru
0: ini jangan, pada nyelontok doang penyakit angkat ni. Oh, kata tebe.
2: Kenapa masker. Nyelontok yang jarahul dia?
0: Kejauh lain nanu BRT dah penyakit ni ya.
2: Iya, maston kan.
0: Baik unik.
2: Terus inanal ya, ti papa tu nama endah nama masa ianya kan sakit baru inanal ya, dan harus sehat aneh inama. Terus ti papa pun Lena, mudahan harus sehat endah dia.
0: Siap.
2: Terus aneh man bayu, ina inci lah ini ina inci. Pak Zaidi ini terus Sunda Maya, Pak Jiluk Nudin, Jana, Hina Jolin, Hina Rosi, terus Tipe Ari Tuan, nah Tipe Ari Tere, kuhan. Terus Tipe Bahok alias Miduren, mudahan lancar perjalanan kami. Jadi lupa anu terus tu berdoa dan baru terjodoh mau.
0: Terjodoh, amin.
2: Tiba anu dah belajar ngaden.

0: sila ya telanjut dan temuet sak kedua nan warga elek WA arak rua niki lagu bare julung nggih mandalika budaya Lombok.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rembe jak tadahan mon dul tamu aneh-aneh diriin. Ah gamaina. Pengantin baru nih warga aneh-aneh diriin.
1: Ya kan kabar metu.
0: Renyuan nih satu kena aneh. Alhamdulillah sewah jawab salam baru waalaikumsalam.
1: Au.
0: Sila.
1: Sedang lagi juga main.
0: Eh nasib pengerakat request nih le TikTok.
1: Oh iya, aneh meku.
0: Okay, sila aden sa bagi-bagi. Okay.
1: Sedang salah juga.
0: Dah julu geng. Di mana rak rua-rua nak jari-jari tu kantor. Dekat-dekat di kentok kan wahana bejulu apa-apa anu bejulu. Oke.
1: Salam-salam dulu.
0: Siap.
1: Kita jumpa manusia terus ada nak nuri nak jena dan nak bena. Pemianto. Terus nak sabar. Terus baru arah inaan lena. Arah ar me. Nah ini Rohmi kerap lapu nuan yang ini.
0: Oke.
1: Kita pelingin dengan satu keluarga saya dari Bali mendak sehat selalu
0: elok
1: dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ujai tapi ku aku beliau tamu.
0: Oke.
1: Aneh jari.
0: Aneh to.
1: Bila mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tampi asih tipa baja ngedol. Namun tamu wajib pun kena aneh. Ya Allah, rado anggih mandaliko budaya Lombok. Halo? Langan WA nih warga.
2: Halo.
0: Mandaliko budaya Lombok.
2: Saya mai etok mah.
0: Nggih. Oh, nggih. Bajang zol ana ni suara.
2: Nggih. Sehat niki nanada.
0: Alhamdulillah sehat kenceng seger.
2: Mau kelawas niki?
0: Mau, Om.
2: Oi.
0: Nggih.
2: Anu mentu aja lawas kemai ja. Melet bedait tuh selaku anu nih.
0: Oke.
2: Nggih, kirim salam dulu di niki dulu nggih.
0: Heeh.
2: Kirim salam di Pak Sabar ini ke Bajangdol nggih.
0: Nggih Bajangdol
2: pengantin. Ah Bajangdol nggih salam kenal di Pak Babe Bra menyanyikan Miss Call. Iki salam bahasa niki nanada.
0: Eh nek kobrak ke Babe Bra nika.
2: Bisa iya nih kena anu bahasa nika le. Ini kena anu bahasa niki nika melodel nika.
0: Oh napi melodel.
2: Nika melodel anu nika pentol nika.
0: Nggih, CEO aran jarin nggih. Ya Allah.
2: Iya,
0: CEO pentol.
2: Si ibu niki nggih. Nggih, Pak Babe Bram, salam si ibu doang niki nggih. Denten lu pangecok sangka.
0: Dari buru kan jadi pentol. Ada
2: postingan niki nak nada niki ngecok, niki ngecok.
0: Nggih, siap.
2: Dan di Pak Bunda kita lelak tiga nggih. Ar-Rahman nene. Niki nggih. Terus di Ina Elena niki nggih mudah saya selalu niki nggih.
0: Oke.
2: Pak Bunda Cahaya.
0: Oke.
2: Pak saya ndang iki Siti Hajar. Dikuti Pak selapu-lapun nggih solehin niki nggih.

0: Wih, Jutbalin Solihin, Majangzul.
1: Lombok nih, ke Selapu Lema, Lombok Timur, Lombok Barat, Lombok Tengah. Gerong nih kita.
0: Nggih, oh gagah percaya kan yang dalik nih ke
1: Pak Kadi. Nggih, ya wah nih ke tipe apa aku tuan gagah percaya sehat selalu nggih. Tipe Selapu lah, kok nih tidak nadang nggih.
0: Nggih.
1: Pak Kulenggen, mudah sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe walar.
0: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tampi asih tiba Bajang Zul niki lek gerung nggih. Berombok malik kance baru niki lek gerung. Apoga kabar cak? Mudah sehat nggih. Ara Reza niki waalaikumsalam. Irza Endah, assalamualaikum Bahana, waalaikumsalam. Pengirim mawar Endang nggih tampi asih. Waham ibu ketua nih lalu Eko Wahyudi Arangi. Silakan selanjutnya duren mentah Arani iki ndak warga Usnabi nggih. Be asli Mbak Hana masem dek taun tetanggeun Syahrukan. Ya Allah. Leleh Mak Marquez. Nasib pengerakat lagun bareng nggih harahan niki Adit Begibung bare. Assalamualaikum Mbak Hana absen julu. Aira, nggih Bunda Aira bade niki plat DR endang nggih. Assalamualaikum host Palembang hadir. Wow, kejauhan anu

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17, Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon

0: WhatsApp di 081-75-707-684.
1: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya. Selalu tersimpan kisah luar biasa di balik sebuah mahakarya. Ukiran inspirasi dalam goresan tangan sang maestro, dipadu teknik desain modern. Simfoni benang kaya warna menghiasi kemewahan sarung BHS. Tempaan keterampilan ahli tenun membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni. BHS, puncak pencapaian karya. Mahakarya Seni Tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship.
2: Bursa, musik kita.

0: Hey bro.
1: Eh kamu John, abis dari mana ini?
0: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
1: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, nggak bosen John?
0: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
1: Cobain deh obat tetes mata Prima Netra.
0: Apaan tuh bro? Bahaya kagak?
1: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
2: Mata Anda bermasalah? Sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma? Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotek atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
4: Mandalika FM

0: olahraga Mandalika. Berikut informasi terkini penting untuk warga ketahui dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nini, Mami, Sanad, Biji warga Lombok Tengah, yang Alfian Muntaha, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Matur puikan bahwa semakinan niki mengurus berbagai layanan administrasi kependudukan semakin gampang dengan adanya identitas kependudukan digital atau IKD. IKD niki adalah identitas kependudukan resmi serta simpan dalam bentuk digital elek telepon genggam atau HP pelunasan. Praktis, aman, dan murah tekadu kapanpun saat dibutuhkan. Sampunan pelungguh perlu khawatir malik kemadean KTP, SIDE atau telah. Selain KTP, di dalam IKD niki juga tersimpan seluruh dokumen administrasi kependudukan duri yang lain, yaitu KK maupun akte seluruh anggota keluarga, sehingga sangat praktis. Cara untuk aktivasi IKD niki juga sangat gampang dan gratis. Cukup pelunggusami unduh atau download aplikasi identitas kependudukan digital di Play Store bagi pengguna HP Android atau di Apple Store bagi pengguna HP iPhone. Selanjutnya, dawak lumbar ke loket-loket pelayanan di Capil ke seluruh kecamatan atau ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Petugas di Capil akan membantu proses aktivasi sampai selesai. Iring sareng sami warga Lombok Tengah, kita dukung transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, aman dan modern melalui identitas kependudukan digital. Dawak, aktifkan identitas kependudukan digital pelungguh sekarang juga. IKD, identitas digital masa kini, aman datanya, mudah layanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sinetron terbaru RCTI menghadirkan kisah romansa remaja yang siap bikin deg-degan. Kemistri antara Elsa Japasa.
3: Nama gue Luna. Kebahagiaanku datang dari ayahku dan dunia racing. Dan hari ini ulang tahun gue yang ke-17.
4: Kayaknya malam ini waktu yang tepat deh buat ngomong sama Luna. Kalau dia itu anak adopsi.
5: Papa meninggal gara-gara mama. Kalau mama gak ngomel-ngomel di mobil pasti papa masih hidup. Aku benci sama mama.
2: Ari Irham.
6: Siapa dia? Kenapa gue bisa kalah?
5: Om itu mobilnya om, yang nabrak papa om!
7: Jangan angkat Luna!
8: Dipasangin sama Marco!
9: Gue cuma mau ingetin kalau Marco I baby.
2: Dan Betran Peto.
10: Gak apa-apa kok, nanti nextnya lu bakal jadi juaranya.
6: Gak mungkin kekalahan ini terjadi. Siapa sebenarnya T-Rex ini?
2: Bakal mencuri perhatian. Saksikan Ternyata Ini Cinta mulai 10 Agustus jam 5:30 sore hanya di RCTI.
11: Bursa Musik Kita.

0: Sinetron terbaru RCTI menghadirkan kisah romansa remaja yang siap bikin deg-degan. Chemistry antara Elsa Japasal.
1: Nama gue Luna. Kebahagiaanku datang dari ayahku dan dunia racing. Dan hari ini ulang tahun gue yang ke-17.
2: Kayaknya malam ini waktu yang tepat deh buat ngomong sama Luna. Kalau dia itu anak adopsi.
3: Papa meninggal gara-gara mama. Kalau mama gak ngomel-ngomel di mobil pasti papa masih hidup. Aku benci sama mama.
0: Ari Irham.
4: Siapa dia? Kenapa gue bisa kalah?
5: Om itu mobilnya om. Yang nabrak papa om.
6: Jangan angkat Luna.
7: Dipasangin sama Marco.
8: Gue cuma ingin kalau Marco I baby.
0: Dan Betran Peto.
9: Gak apa-apa kok. Nanti nextnya lu bakal jadi juaranya.
4: Gak mungkin kekalahan ini terjadi. Siapa sebenarnya T-Rex ini?
0: Bakal mencuri perhatian. Saksikan Ternyata Ini Cinta mulai 10 Agustus jam 5:30 sore hanya di RCTI.
10: Bursa Musik Kita.

0: Krisna.
1: Oi, oi, ada apa nih bro? Tumben main kesini lagi.
0: Pelarian aja nih.
1: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
0: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
1: Emang pada sakit apaan mereka?
0: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal linu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
1: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak olis bekasi aja.
0: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
1: Ya, pakai nanya. Minyak olis bekasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak olis bekasi sudah dipercaya dan terpercaya.
0: Dijamin nih khasiatnya.
1: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
0: Makasih sob. Jadi, mana minyak olis bekasinya?
1: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
0: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
3: Minyak oles bekasi Leman ramuan Pak Oles pasti top chef.

0: warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sande bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
1: It's time to tune into your favorite station.
2: 88 Bass Mandalika FM.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.

radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda, dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan.

0: Terima kasih warga masih bersama kami. Dan simaklah acara kami selanjutnya.
1: Radio Mandalika.
2: Bursa Dedeng Goyang.

0: panggel panggel ngeri ida pekane pak ni ya.
1: Ah, mulah mak kenyi milem torah biuni. Mai haruan mai.
0: Angka aneh bai. Lah si mai ida penani japa anget mau lontah bai ida. Napa jadi si mora hak baru ni ke pak?
1: Minyak oles bokasi.
0: Oh semain sawah solah ida pek nani ja. An mai lalu peneda mau kau nani ja ni pak. Mula jati warga, minyak oles bokasi niki paut cek pada sadangan beli bali. Sengan sak luwik ganti manfaat dan marantan. Bau jari minyak urut nikem sak panggel-panggel, meringankan bisul atau sak girang bodun, genit-genit ones tekako isi berangkak atau serangga. Bau tercampur endah ili aik sit mandi untuk menghilangkan bau tidak sedap ili awak. Silanggi sak kayun sadang minyak oles bokasi lek bali atau produk-produk ramuan pak oles, bau tetumbas lek selapu apa Potik searah elek Pulau Lombok, Dait Bime, elek pasar-pasar modern Marantan, Alfamart atau Indomart, araan masih. Tipe pelunggung sami searah elek Mataram dan sekitarnya, bahun masih juk kantor cabang. Lek Jalan Brawijaya atau lek Julun Pura Miru Karang Kecicang atau WA lek nomor 0216-706-070. Dait dedek lupa, bahun masih tetumbas niki lek Studio Radio Mandalika FM, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya. Nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon, SMS atau WA nggih lek 0 baluk sekek 75 707.

0: Halo Elektrizen, mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apabila melihat asap, percikan api atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih. Satu percikan api dapat menjadi awal terjadinya kebakaran. Mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Selapara.
1: Bursa, deng, deng, deng, goyang.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

0: Atinga ya. Kembim sosok gati karua mari. Kamaina. Sim ka telem gamawa. Haro kesolaham rua. Apa-apa sim ka wih mula kereng. Wah paut menjeneng gati karua meto.
1: Cari mende menaon kabera. Mukereng sakawi ka iya.
0: Na mula bongo. Mula kabera. Ampok kena bongo. Iya kereng sama kawih nini. Ayo aran kereng cap lontar.
1: Naon kali-sekali kabaram. Kereng cap lontar ada menaon.
0: Mula jati sarong cap lontar itu. Nu kereng sak kuat, alus, bunden lontur-lontur yang kena lotoh. Matur pekeling ina ame sebetul jaring kesia. Lamon dia beli kereng. Enget-enget sarung cap lontar.
1: Engetar, tar, tar.
0: Toaran cap lontar.
2: Bursa, deng, deng, deng, kuyak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Mandalika menemani warga menantikan waktu azan maghrib. Kami hadirkan Sirois Mandalika, siraman rohani Islam Mandalika. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah.
3: Assalamualaikum.
1: Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sudah menjadi keyakinan dalam kehidupan kita bahwa segala yang ada permulaannya tentu akan ada penghabisannya. Setiap yang punya awal mesti akan punya akhir. Tidak ada keabadian dalam kehidupan dunia ini. Semuanya datang dan pergi silih berganti, berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Demikianlah kalau kita mau merenungi kehidupan dari alam di sekitar kita. Sejak dari kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, sampai kepada kehidupan kita makhluk bernama manusia. Lihatlah kita manusia misalnya. Dimulai sejak kita terlahir ke alam ini, keluar dari alam rahim ibu, menjadi bayi yang merah tidak berdaya, untuk kemudian berangsur meningkat menjadi anak-anak.

0: Dari kehidupan anak-anak berubah lagi kita menjadi remaja dengan segala keceriaan dan kelincahannya, dan dari masa remaja naik lagi kita memasuki usia dewasa untuk kemudian berangsur memasuki hari tua. Lalu setelah kita memasuki hari tua, sehari, seminggu, sebulan, setahun, sampailah kita kepada batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah yang dinamakan ajal, dan bertemulah kita dengan yang disebut maut. Ini merupakan kepastian dalam kehidupan. Kalau saja kita mau merenung perubahan-perubahan yang terjadi pada diri kita, seharusnya membuat kita insaf dan sadar. Dikala remaja kita begitu lincah, punya rambut yang hitam ikal berderai, punya lesung di pipit, punya senyum yang indah menawan setiap orang yang melihat, punya kulit yang kencang dan bersih. Manakala kita memasuki hari tua, perubahan frontal pun terjadi. Kulit mulai jadi keriput, rambut yang tadinya hitam ikal berderai mulai memutih, nikmat berkurang, gigi yang tadinya utuh dan sanggup mengunyah apa saja, satu demi satu permisi meninggalkan kita. Sangat boleh jadi dikala remaja kita senyum semua orang terpikat, dikala hari tua dengan kulit yang keriput dan gigi yang tidak ada lagi, manakala kita senyum mungkin orang bakal lari dari sekitar kita. Kemana keindahan yang tadinya begitu menawan? Kemana senyum lesung pipit yang tadinya menarik perhatian orang? Pergi meninggalkan kita, berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Nah, bila maut datang menjemput kita, selesailah kehidupan sampai di situ. Ternyata belum. Kalau lahir merupakan perpindahan hidup dari alam rahim ke alam dunia, maka mati hakikatnya merupakan perpindahan hidup dari alam dunia ini ke alam kehidupan yang berikutnya yang dinamakan dengan alam barzah. Andai kata hidup cuma sekali, secara moral kita sanggup berkata, alangkah tidak adilnya Tuhan. Kenapa? Dalam kehidupan ini kan aneka ragam terjadi. Ada orang yang zolim, ada orang yang dizolimi. Ada orang yang membunuh, ada orang yang terbunuh. Ada orang yang kaya, ada orang yang miskin. Ada orang yang jujur, ada orang yang menghalalkan segala cara. Sehingga banyak ketidakadilan yang terlepas daripada pengadilan dunia. Lalu orang pun bilang, di dunia ini katanya banyak pengadilan tapi sulit keadilan. Di dunia ini mudah mencari pengadilan tapi sulit untuk mencari ketidakadilan. Andai kata hidup cuma sekali, tidak akan ada hidup sesudah hidup yang sekarang ini. Bagaimanakah nasib mereka yang lepas dari pengadilan dunia ini? Alangkah tidak adilnya Allah andai kata tidak ada kehidupan sesudah hidup yang sekarang. Tentulah akan terjadi di mana orang menghalalkan segala macam cara untuk mencapai tujuan. Yang penting kan saya kaya, yang penting kan saya punya jabatan dan kedudukan tinggi. Kalau perlu jilat atas, jilat atas. Kalau perlu sikut kiri kanan, sikut kiri kanan. Kalau perlu injak bawah, injak yang bawah. Ini prinsip daripada orang-orang komunis, dan pantas karena mereka tidak percaya kepada kiamat. Pantas karena mereka tidak percaya akan adanya kehidupan sesudah hidup yang sekarang ini. Maka saya menghimbau kepada seluruhnya, kita sudah kadung menyepakati negara ini berdasarkan Pancasila. Kita sudah kadang konsensus bahwa PKI dengan seluruh ajarannya tidak punya hak hidup di bumi Pancasila yang kita cintai ini. Maka salah satu ajaran PKI tujuan menghalalkan cara. Kita orang Indonesia yang berbudi pekerti luhur, yang punya nilai budaya tinggi, janganlah sampai mencaci PKI, membubarkan PKI, mengutuhkan PKI, tapi dalam kehidupan sehari-hari prakteknya prinsip komunis kita pakai. Apa itu? Tujuan menghalalkan cara. Asal sudah tujuan tercapai, cara apapun saja halal. Itu pandangan hidup orang yang tidak percaya kepada adanya hari akhirat. Sebagai muslim yang yakin akhirat ada, kiamat pasti akan datang, hidup tidak cuma sekali, maka kalau kita zalim, kalau kita berbuat aniaya, kalau kita melakukan korupsi, kalau kita merugikan orang lain, boleh jadi kita terlepas daripada pengadilan dunia. Tapi ingatlah, kita tidak akan pernah lepas dari pengadilan Allah, pengadilan Qadhi Rabbul Jalil, di mana kita akan diadili dengan seadil-adilnya. Dan tidak satu perbuatan yang bersifat salah, yang bagaimanapun kecilnya, yang akan lepas dari pengadilan di akhirat itu nanti. Pantas saja kalau satu hari malaikat Jibril datang menasehati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya juga menasehati kita semua. Apa kata malaikat Jibril kepada baginda Nabi? Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hai Muhammad, hiduplah semau kamu, tapi jangan lupa kamu pasti akan mati. Kalau memang dilarang tidak terlarang, dicegah tidak tercegah, kamu mau melaksanakan hidup menurut maumu sendiri, persilakan, hiduplah menurut mau dan gayamu. Tapi jangan lupa, fa innaka mayyitun, satu saat kau pasti bakal mati. Dan mati itu bukan akhir dari segalanya, dia babak baru bagi kehidupan selanjutnya. Silakan hidup menurut maumu, tapi jangan lupa kau pasti akan mati. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Kerjakan apa saja yang kamu mau. Kalau kau mau menghalalkan segala macam cara, persilahkan halalkan segala macam cara. Tapi jangan lupa kau akan mendapat balasan dari seluruh amal perbuatanmu. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu. Dan cintailah apa saja yang mau kau cintai. Kau cintai anak istrimu, silahkan. Kau cintai harta bendamu, tafadhal. Kau cintai tanah airmu, kau cintai pangkat dan jabatanmu, persilahkan. Tapi jangan lupa, fa innaka mufariquhu. Kau pasti akan berpisah dan akan meninggalkan segala yang kau cintai itu. Apa artinya ini buat kita? Ternyata sesudah maut datang menjemput kita, ada kehidupan sesudah hidup yang sekarang ini. Ini yang mendorong kita untuk dalam kehidupan di dunia ini tidak melakukan prinsip saenae dewe, semaunya sendiri saja, asal perut kenyang, asal pangkat tinggi, asal harta dapat. Masa bodoh dengan merugikan orang lain, masa bodoh dengan menipu orang lain. Iku jenenge saenae dewe.
1: Warga masih mengikuti Sirois, Siraman Rohani Islam Mandalika, dipersembahkan oleh DPKH Republik Indonesia.
0: Muslim tidak diajarkan. Ingat manusia, setelah kau mati, setelah kiamat datang, kau akan dibangkitkan, kau akan dimintakan pertanggungan jawab tentang kehidupan yang sekarang ini. Saudara hadirin, oleh sebab itu kalau kita bicara soal kiamat, soal akhirat, ini memang masalah yang gaib, yang sepenuhnya tidak bisa dicernakan dengan kemampuan penalaran intelektual. dasar di dalam membicarakan ini tidak lain adalah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma zaman sekarang, dari zamannya Nabi, orang itu kalau sudah bicara kiamat, bicara akhirat, ada yang ragu-ragu, ada yang menolak sama sekali. Bukan dari zaman sekarang, dari zaman dulu. Wong pernah kok satu saat Rasulullah itu dakwah menceritakan, saudara-saudara, akan terjadi kiamat di mana Allah akan membangkitkan manusia dari kuburnya untuk memintakan pertanggungan jawab. Ini dalam dakwahnya Nabi pidato macam itu. Apa reaksi orang? Yang beriman ya mantap, tapi yang tidak beriman, bajingan-bajingan Quraisy ini. Mereka bertepuk tangan, mengejek, mencaci. Malahan, ini yang luar biasa, ada dua orang kafir namanya Ubay bin Ka'ab dan Al-As bin Wa'il. Mendengar pidato macam ini, mereka buru-buru pulang ke rumah. Ngapain? Ngambil pacul. Lalu berangkat nyari kuburan tua. Dia gali itu kuburan, tulang-tulangnya diangkut, dibawa ke depan Nabi. Ya Muhammad, tulang-tulang yang udah hancur begini, siapa yang bisa ngidupin lagi? Ah, yang macam-macam aja kamu Muhammad, gak rasional, gak masuk akal. Allah menjawab, apa kata Allah?
2: وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ

0: Mereka memberikan perumpamaan kepada kami, kata Allah. Mereka melupakan asal kejadiannya. Mereka bertanya, siapa yang sanggup menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur kayak begini?
1: Qul yuhyiha allazi ansaha awwal marrah.
0: Katakan kepada mereka, Muhammad, yang akan menghidupkannya adalah Dia yang telah menciptakannya pertama kali dulu. Kalau Dia sanggup menciptakan, Dia tentu lebih sanggup lagi untuk mengembalikan reproduksi ciptaan itu sebagaimana semula. Yang paling kasihan yang ragu-ragu, akhirat itu ada apa enggak sih? Kiamat itu ada apa enggak sih? Lantaran ragu-ragu, terombang-ambing dia antara harapan dan putus asa, antara kenyataan dan idealisme. Ada yang buta sama sekali 100% terhadap keadaan-keadaan sesudah mati. Perhatian mereka hanya tercurah kepada kehidupan sebelum mati. Yang mereka perhatikan siang dan malam tidak lebih daripada urusan perut. Pergi pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang. Cuma soal makan, soal minum, soal pakaian, soal kendaraan, soal rumah tangga, soal anak, soal istri. Yang mereka pentingkan hanya soal-soal politik misalnya, ekonomi, pembangunan dan industri. Untuk soal-soal kayak begitu, giat betul. Habis seluruh waktu untuk memikirkan meningkatkan kebudayaan, politik, sosial, ekonomi. Kadang-kadang kurang tidur, kurang istirahat, berkeliaran kesana kemari ke tempat yang jauh-jauh, sampai-sampai kadang-kadang terkena stres, penyakit darah tinggi, ginjal, liver, untuk memikirkan hal-hal yang semata-mata karena dunia saja. Lantas boleh jadi mereka mendapatkan kekayaan yang berlimpah ruah, mendapatkan kedudukan yang tinggi, nama yang semerbak, dikenal orang di barat dan di timur, di utara dan di selatan. Tetapi alangkah kecewanya mereka jikalau datang ajal menjemput nyawa, mati mereka meninggalkan harta yang banyak, nama yang masyhur. Mereka disebut dengan jasa-jasanya. Radio memberitakan, TV menyiarkan, koran-koran memuat. Bahkan nama mereka kadang-kadang dikenang 2-3 tahun setelah wafatnya. Tetapi dalam pada itu, roh mereka merintih, mengeluh, menderita, karena dilemparkan oleh Allah ke tempat-tempat yang kotor. Penyesalan yang sudah tidak akan ada gunanya lagi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh karena itu kehidupan akhirat bukanlah dongeng dan takhayul, bukan khurafat dan khayalan. Kehidupan akhirat, hari kiamat, adalah kebenaran dan kepastian. Dalam surah Al-Hajj ayat ke-7, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Dan bahwasanya kiamat itu sesungguhnya adalah sesuatu yang pasti dan tidak ada keraguan-raguan lagi di dalamnya, dan bahwasanya Allah sungguh-sungguh akan membangkitkan manusia dari kuburnya masing-masing. Nah, kalau kita sudah yakin kiamat sesuatu yang pasti adanya, akhirat sesuatu yang pasti adanya, dari mana pembicaraan tentang kiamat ini kita mulai? Tentu dari diri kita. Marilah kita mencoba melihat proses perjalanan hidup ini sampai kita memasuki kiamat. Hadirin, tidak ada makhluk secantik manusia. Tidak percaya, pernah keragunan?
2: Ya.
0: Nah, saudara masuk ke kebun binatang. Segala macam makhluk ada di situ. Ratusan macam jenis binatang. Bandingkan dengan saudara, kira-kira cakep mana? Dari seluruh makhluk yang diciptakan Allah itu, manusia fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang paling sempurna, sejak susunan biologis sampai kemampuan berpikir. Biologis kita, ya Allah, diciptakan kita begini rupa, diberikan dua kaki untuk berjalan, dua tangan untuk bekerja, diberikan dua mata, dua-duanya di depan. Pernah saudara mikir kalau mata kita yang satu di depan, yang satu di belakang? Ah, rasanya enggak laku kacamata itu. Diberikan hidung dengan dua lubang. Tahu betul Allah ke bawah lagi lubangnya. Coba pikir kalau lubang hidung kita menghadap ke atas. Aduh, kalau musim hujan repot jagain hidung. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia dalam bentuk kejadian yang paling sempurna ketimbang makhluk-makhluk Allah lainnya. Nah, kesempurnaan manusia ini oleh karena hidupnya terdiri dari dua unsur pokok. Pertama, unsur jasmani, dan kedua, unsur rohani. Jasad dan roh. Jasad yang terlihat sekarang ini, potongan saudara yang ngejedok di depan saya ini, ini jasad saudara. Ini yang berasal dari sari pati makanan yang dimakan oleh bapak ibu kita, lalu hasil kerjasama yang baik antara ibu dengan bapak, terwujudlah kita. Kalimat langsungnya, jasad ini berasal dari tanah yang tadi berubah dari bayi, remaja, dewasa, meningkat hari tua. Yang berubah itu jasmani kita. Kenapa? Karena jasmani itu materi, benda, daya tahannya terbatas. Dia berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Apa ada orang makin tua makin cakep? Jasmani oleh karena dia materi, dia berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Nah, yang menyebabkan jasmani itu bergerak karena ada roh di dalamnya. Ini yang menyebabkan kehidupan. Ini yang menjadi sumber kehidupan, pusat kesadaran dan pengertian dalam kehidupan manusia. Tanpa roh dalam diri kita, maka jasad kita, pernah lihat orang mati?
2: Pernah.
0: Itu kalau orang mati, coba perhatikan. Apanya yang kurang? Kupingnya masih ada, tapi sudah tidak sanggup mendengar. Matanya masih lengkap, tapi tidak mampu melihat. Jangankan melihat, terbuka saja tidak. Mulutnya masih ada, tapi sudah tidak bicara lagi. Telinganya cukup, tapi tidak sanggup mendengar. Kakinya lengkap, tapi tidak mampu lagi berjalan. Apa penyebabnya itu? Ternyata jasmani kita, jasad ini, manakala sudah ditinggalkan oleh ruh, dia tidak akan bisa berdaya apa-apa. Tidak mampu berjalan, tidak pula berbuat, tidak pula bekerja apapun saja. Saudara-saudara, dua-duanya punya kebutuhan. Jasmani ada kebutuhannya, rohani pun ada kebutuhannya. Jasmani yang jelas perlu makan, perlu minum, perlu tidur, perlu pakaian, dan sebagainya. Nah, apabila saat berpisah datang, ajal sampai, berpisahlah roh dan jasad. Dan itulah yang dinamakan dengan maut. Jadi, apa sih mati itu? Mati adalah berpisahnya roh dengan jasad. Sebab itu Islam sangat menganjurkan kita untuk banyak-banyak mengingat mati. Bagaimana caranya mengingat mati? Pertama, mati itu kan pasti. Kira-kira yang hadir di sini ada yang enggak mati enggak kira-kira? Ya. Semuanya bakal mati kan?
2: Ya.
0: Berani?
2: Berani.
0: Sekarang mau?
2: Berani.
0: Saudara, sebenarnya kalau kita merenung lebih jauh, orang itu tidak perlu takut mati. Walaupun tidak boleh terlalu berani menghadapi mati. Karena bagaimanapun takutnya kita kepada mati, toh dia pasti datang. Bagaimanapun beraninya kita mati, kalau belum ajal, ya tidak mati juga. Jadi muslim itu kan harus berani menghadapi hidup dan tidak takut menghadapi mati. Mati adalah sesuatu yang pasti. Muslim dianjurkan banyak-banyak mengingat mati dalam kehidupan. Caranya bagaimana?
3: Pertama, berziarah nengokin teman yang sakit. Ya?
2: Ya.
3: Suka nengokin teman yang sakit enggak?
2: Suka.
3: Oh, itu pahalanya kata Nabi. Menengok orang yang sedang sakit lebih afdol daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Apa pernah saudara sembahyang sunnah sampai 1000 rakaat?
2: Belum.
3: Nengokin orang sakit pahalanya lebih afdol daripada itu.
0: Kenapa menengoki orang sakit mengingatkan kita kepada mati?
3: Iya ya, ini teman saya yang kemarin segar banget, bercanda sama saya, ketawa sama-sama, sekarang terbaring tidak berdaya, hilang kemampuannya, hilang keceriaannya, sakit. Iya kalau sembuh, kalau ajar. Iya sekarang giliran dia, kalau jatuh ke saya. Lalu menghibur teman dengan kata-kata yang enak, yang akan mendatangkan sugesti supaya dia cepat sembuh. Jangan nengokin orang sakit jujur. Sakit apa lo? Perut. Emang teman gua kemarin sakit begini mati nih. Wah, itu orang bisa jadi shock lantaran etika kita tidak akan sampai ke sana.
0: Menjenguk orang sakit akan mengingatkan kita kepada mati. Apalagi
3: ziarah kubur. Ada yang orang tuanya sudah meninggal? Nah, kalau ada ya tidak bisa tiap hari, sekurang-kurangnya seminggu sekali, Jumat pagi misalnya, ziarah kita ke kubur.
0: Sehingga kalau kita masuk kubur kan ada etikanya.
3: Assalamualaikum ya ahlal kubur, wa inna insya'allahu bikum lahikun.
0: Hai penduduk kubur, keselamatan bagi kamu dan kami yang masih hidup sekarang ini, insya'allah pasti bakal nyusul kamu.
3: Iya, yang kemarin gagah benar, sekarang terbaring tanpa daya. Ini unggukan kuburannya. Yang kemarin ada, sekarang sudah tidak ada. Kemana dia?
0: Kami satu saat pasti akan begini. Ingat mati. Lalu apalagi yang bisa membuat kita ingat kepada mati?
3: Mengawal jenazah.
0: Bukankah sangat dianjurkan oleh agama? Bahkan kalau bisa sejak mengurusnya, memandikannya, mengkafankannya, menyolatkannya untuk kemudian mengantarnya ke kubur.
3: Hari ini saya antar dia ke kubur, besok boleh jadi saya yang diantar orang. Hari ini saya solatkan dia, besok boleh jadi saya yang disolatkan orang. Hari ini saya masukkan dia ke liang lahat, besok mungkin giliran saya dimasukkan orang ke liang lahat.
0: Ingat mati, tumbuh kesadaran. Lalu daya positifnya dalam kehidupan apa?
3: Nah, saudara-saudara hadirin, orang yang mengingat mati
0: bukan lantas menjadi lemah dalam kehidupan, menjadi putus asa,
3: sedikit semangat terbentur kesulitan, mudah frustasi. Bukan itu tujuannya kita diperintah mengingat mati. Jelasnya Islam menganjurkan kita untuk mengingat mati guna maksud-maksud yang positif, supaya orang lalu sadar hidup ini cuma sebentar. Maka mumpung hidup, nah ini mumpung, tapi mumpung yang baik. Mumpung hidup, maka hidup yang singkat ini harus saya pergunakan dengan sebaik-baiknya, melakukan kebajikan yang sebanyak-banyaknya, menjauhkan rasa malas, menunggu keajaiban yang datang dari langit, berleha-leha, bermain-main, sementara maut kalau dia datang tidak pernah main-main. Inilah saja pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baru saja warga mengikuti Sirois, Siraman Rohani Islam Mandalika. Nantikan Sirois Mandalika berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: warna baru layar drama Indonesia. Menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio. Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu. Diperankan oleh Marsha Arwah.
1: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
2: Kamu pembunuh.
0: Setelah kehilangan bayinya, Arumi juga harus menghadapi pengkhianatan dan fitnah yang menghancurkan hidupnya. Mampukah Arumi bangkit dan mengungkap semua kebenaran? Akankah Elio membuka hatinya? Atau terus menyalahkan Arumi atas kematian istrinya? Dan kapan kejahatan Randy dan Laura akan terbongkar? Semua rahasia perlahan akan terungkap. Jangan lewatkan layar drama Indonesia Terlanjur Mencintaimu. Setiap hari pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, hanya di RCTI Channel 28.
3: Krisna.
4: Oi, ada apa nih bro?
3: Tumben main kesini lagi.
4: Pelarian aja nih.
3: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
4: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
3: Emang pada sakit apaan mereka?
4: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal linu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh banyak deh pokoknya.
3: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
4: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
3: Yah, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
4: Dijamin nih khasiatnya.
3: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
4: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bokasinya?
3: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
4: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
5: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
6: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chair.

Singkat kisah, Mesir pernah dilanda kesulitan ekonomi yang sangat parah. Selama 7 tahun, harga barang-barang melonjak tinggi, bahan pangan langka, dan tidak sedikit orang yang menjadi kanibal karena kelaparan. Sebab utamanya adalah lemahnya pemerintahan yang berkuasa, kekeruhan di kalangan keluarga kerajaan, keserakahan pejabat negara, dan kerusuhan antar etnik. Dalam kondisi tersebut, seorang wanita dari kalangan keluarga mampu terpaksa menukar permatanya seharga 1000 dinar dengan sekarung gandum. Sebagai bayaran, sebagian gandum itu diserahkannya kepada orang yang membawa dan mengawalnya. Namun apa daya, sebagian gandum yang dimiliki wanita itu pun direbut oleh orang-orang yang melihatnya. Akhirnya, ia hanya mendapatkan segenggam gandum yang kemudian dibuatnya menjadi roti. Sang perempuan lalu membawa roti itu menuju pintu istana dan berteriak keras sambil mengangkat rotinya tinggi-tinggi. "Hai warga Kairo, berdoalah untuk baginda raja yang telah menyengsarakan rakyatnya, hingga satu potong roti ini pun berharga 1000 dinar.

Sadaqallahul Azim. Sobatku pendengar setia Sejuk di Hati, baik yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI 97,1 FM Jakarta atau juga radio setia Singkawang 96,1 FM Kalimantan Barat, juga yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI 97,1 FM, radio RDI Banjarbaru, radio RDI Mandalika Lombok, juga RDI Network dimanapun kita berada di seluruh Indonesia bahkan mancanegara. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Kuasa lagi Perkasa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta pertolongan. Begitu pula salawat dan salam kepada manusia tersayang, insan budiman, junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi hamba Allah dan juga menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan syafaatul uzmah. Sobatku, bersama-sama kita membaca suratul Fatihah yang kita niatkan sebagai doa. Ya Allah, berilah hamba keselamatan, kebahagiaan dan kesuksesan dunia sampai ke negeri akhirat. Jadikanlah keluarga hamba keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah ya Allah. Anak-anak hamba, tuntunlah mereka menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, sayang dan mencintai keluarganya, mengamalkan Al-Quran dan sunnah-sunnah nabinya ya Allah. Luaskanlah rizki hamba ya Allah, rizki yang halal, yang banyak, yang penuh dengan berkah dan mudah hamba mendapatinya. Dan juga panjangkanlah umur hamba dalam sehat dan juga ibadah. Matikanlah hamba dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, jika di antara saudara-saudara sana famili hamba sudah mendahului hamba, sudilah Kau terima amal baiknya, ampuni dosa-dosanya, dan Kau jadikan kuburnya taman daripada taman surga. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shaliha ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku, Islam adalah manhaj. Manhaj itu merupakan konsep. Ya, jika kita ingin membuat sesuatu itu harus ada konsepnya. Nah, konsepnya itu dalam hidup ini adalah Islam. Jadi Islam adalah manhaj atau konsep yang sangat sempurna bagi kehidupan, yang bisa menyelamatkan siapa saja yang memegang konsep ini dan menjalankannya. Islam juga mencakup akidah yang bersih dan suci, ibadah yang suci, ibadah yang murni, yaitu dalam Islam. Islam juga merupakan akhlak yang mulia dan syariat yang luhur, yang menjamin terpenuhinya hak semua orang yang berhak mendapatkannya. Dengan konsep, yaitu merupakan perlindungan. Dengan Islam kita jadikan konsep, itu dapat melindungi darah, harta, dan juga kehormatan setiap individu manusia. Salah satu contoh, ketika mahkamah, pengadilan merupakan rujukan dan tumpuan dalam menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran, dan hukum adalah pemutus dalam memenangkan hak dan menjamin didapatkannya oleh orang-orang yang memang berhak menerimanya. Maka Islam juga menetapkan kaidah dan ketentuan yang akan menghalangi orang-orang yang hatinya berpenyakit. Ya, tolong diperhatikan di sini, yang hatinya berpenyakit. Saya ulangi lagi, Islam juga menetapkan kaidah dan ketentuan yang akan menghalangi orang-orang yang hatinya berpenyakit untuk berbuat macam-macam, atau juga sampai menindas orang lain, serta menjaga umat dari kezaliman dan disia-siakan. Bukti yang paling nyata atas hal itu adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dan juga yang lainnya. Ada juga dalam As-Sahihain bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, 'Law yu'tan nasu bidawahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum, lakinil bayyinah 'alal mudda'a wal yamin 'alal man ankara wal yamin 'ala man ankara.'" Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika semua orang diterima semua dakwaannya diterima, niscaya mereka terus akan menuntut, bahkan akan menuntut orang-orang yang tidak bersalah sekalipun. Ada orang yang menuntut harta benda dan juga darah suatu kaum. Tetapi hendaknya orang yang menuduh mendatangkan bukti dan yang mengingkari melakukan sumpah." Coba camkan hadis ini yang sekarang ini banyak terjadi ya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika semua orang diterima semua dakwaannya, niscaya akan ada orang yang menuntut harta benda dan juga darah suatu kaum. Akan tetapi hendaknya orang yang menuduh mendatangkan bukti dan yang mengingkari melakukan sumpah." Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Ali Imran 77 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sobatku, sudah jelas dari hadis ini. Jadi jika semua orang diterima semua dakwaannya, tuntutannya, gugatannya diterima, maka semakin jadi dah. Bahkan kata Rasulullah, niscaya akan ada orang yang menuntut harta benda orang lain, dituntut harta benda orang lain. Karena dakwaannya diterima terus, siapa nih yang paling kaya? Dituntut lagi hartanya. Karena dakwaannya diterima terus, tuntutannya diterima terus, akhirnya menyalahkan orang lain, bahkan bisa menumpahkan darah orang lain. Bahkan bukan hanya individu, satu kaum bisa dihabisi jika dakwaannya, setiap dakwah, setiap tuntutan, setiap gugatan diterima. Tentunya dalam Islam itu ada syaratnya bagaimana cara dakwaan itu diterima. Yaitu pertama harus ada bukti. Harus ada bukti. Ini yang perlu dipersiapkan. Setiap kita ada tuntutan harus ada bukti. Mana buktinya? Kalau ada buktinya baru diterima. Nah sekarang dalam Islam bukti itu apa saja sih? Para ulama bersepakat bahwa yang dimaksud dengan bukti adalah barang ataupun kesaksian. Barang ataupun kesaksian berupa benda atau juga katakan tayangan CCTV atau juga ada kesaksian. Meskipun kesaksian ini banyak yang tidak menjadikan barang bukti, sementara Islam masih tetap kesaksian itu menjadi barang bukti. Kenapa demikian? Kenapa Islam menjadikan kesaksian itu sebagai barang bukti? Ya, menjadi bukti. Jadi dengan adanya kesaksian, dan karena kesaksian pada umumnya dapat mengungkap kebenaran dan juga kejujuran orang yang menuduh, kesaksian juga adalah cara pengungkapan dan penampakan hakikat yang sebenarnya. Karena ia bersandar kepada penglihatan langsung dan hadir di tempat kejadian perkara. Ya, bukti itu bermacam-macam sesuai dengan objek yang dituduhkan dan juga dampak yang ditimbulkan dan yang ditetapkan dalam syariat Islam, syariat Allah Azza wa Jalla ada empat. Ada empat persaksian yang bisa menjadi bukti. Ini dalam persepsi syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kesaksian atas perzinaan. Dalam perkara ini disyaratkan hadirnya empat orang saksi laki-laki dan tidak dapat diterima kesaksiannya kaum wanita. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa yang artinya, dan terhadap para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu yang menyaksikannya. Ditambahkan lagi dalam surah An-Nur ayat 4, dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deraklah atau cambuklah mereka yang menuduh itu. Jadi jangan sembarangan menuduh, harus ada empat saksi dalam perzinaan. Kesaksian atas pembunuhan dan juga kejahatan yang mengharuskan dijatuhkannya hukum tertentu selain perzinaan, seperti misalnya mencuri, harus ada juga saksi. Harus ada juga barang bukti. Minum arak, harus ada juga saksi. Menuduh orang yang berzina, seperti yang tadi kita utarakan, harus ada empat orang saksi. Hukuman seperti ini dalam fikih disebut dengan hudud. Ya, al-hudud, ha dal wau dal, al-hudud. Dan disyaratkan untuk menghadirkan dua orang saksi laki-laki serta tidak dapat diterima kesaksiannya para wanita. At-Talaq ayat 2, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu. Ulama bersepakat bahwa ini saksi laki-laki. Nah sobatku yang Allah sayangi, kesaksian untuk menetapkan hak-hak harta seperti jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa dan semisalnya, maka dalam masalah ini diterima kesaksian dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan. Boleh tuh kalau dalam masalah muamalah. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 282, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada dua orang laki-laki, ya dua orang laki-laki tidak ada nih, maka boleh seorang laki-laki itu dan dua orang perempuan dan saksi-saksi yang kamu ridhoi. Ini juga ditopang dengan pendapat daripada ulama fikih atau ahli fikih. Dan yang terakhir, yang keempat, itu kesaksian atas perkara-perkara yang pada umumnya tidak dapat diketahui oleh kaum laki-laki, yaitu misal tentang permasalahan kewanitaan seperti kelahiran, kegadisan, penyusuan, dan lain sebagainya. Nah tentunya dalam hal seperti ini kesaksian para wanita dapat diterima walaupun tidak disertai oleh saksi dari kalangan laki-laki. Bahkan kesaksian seorang wanita pun dapat diterima sebagaimana pendapat yang disampaikan oleh mazhab Imam Abu Hanifah atau mazhab Hanafi. Nah sobatku yang Allah sayangi, jadi Islam tetap menjadikan saksi itu bisa dikategorikan bukti dengan syarat saksi-saksi yang adil. Saksi-saksi yang adil. Yang jadi permasalahan adalah mencari saksi-saksi yang adil itu kadang-kadang sulit. Perlu ditambah dengan barang bukti. Biarpun katakan kita adil, kita tidak terima persaksiannya. Ya, kalau sekedar pengaduan mungkin bisa diterima oleh penegak hukum. Tapi kalau kesaksian, ya Allah, sulit sekali kita menjadi atau mencari kriteria orang-orang yang adil. Apalagi banyak di persidangan saksi-saksi bayaran. Na'udzubillah min dzalik. Baik sobatku ya, ini penjelasan tentang kejadian yang terbentur dengan hukum. Jadi kita harus memahami bahwa Islam agama yang universal, yang membela dan melindungi setiap manusia. Setiap manusia yang membela, melindungi. Islam juga adalah konsep yang sangat baik dalam melindungi darah, harta, nyawa sekalipun setiap individu manusia. Baik sobatku, jika di antara sobat ada yang masih kurang jelas, silakan ditanyakan ya dengan cara SMS, WA atau rekaman suara, kirim ke 081 94 kali 41005, 081 94 kali 41005. Silakan sobatku ya. Atau ada yang mau membantu perjuangan kami membangun sarana ibadah dan juga belajar para santri, silakan ya, mau datang langsung monggo, silakan silaturahim, tengok-tengok, lihat-lihat tempat perjuangan kita, insyaallah menjadi modal yang terbaik buat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baik sobatku, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
1: Sejuk di hati. Disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillah sobatku. Semoga Allah memberikan kita keluasan rizki yang halal, yang banyak, yang berkah dan mudah kita mendapatinya, insya Allah. Dan juga semoga sobat-sobat semuanya sehat walafiat. Baik, pertanyaan demi pertanyaan coba kita baca. Pertama kita buka dari SMS. Ya, dari SMS. Karena sudah sangat banyak yang SMS. Ya, belum lagi WA, belum juga nanti kita baca dari Twitter atau juga dari ya email. Satu-satu kita selesaikan insya Allah. Sebelumnya sebagai pengingat sobatku, jika di antara sobat ada yang ingin bertanya, silakan SMS WA rekaman suara kirim ke 081 94 kali 41005. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hati ke pausat. Nama saya Yahya Rohaya dari Ciguludur, Pandeglang. Saya mau bertanya Pak Ustadz, saya punya suami tapi sudah ninggalin saya sudah 3 tahun lamanya. Tidak ada nafkah lahir dan batin selama 3 tahun. Gimana hukumnya Pak Ustadz kalau saya menikah lagi sama orang lain Pak Ustadz, tanpa surat cerai dari suami yang tidak tanggung jawab itu, karena suami saya juga sudah menikah sama orang lain selama saya ditinggalin. Jadi selama saya ditinggalin Pak Ustadz, tapi suami saya pengen balik lagi sama saya sekarang, tapi sayanya juga enggak mau dibalik lagi sama dia Pak Ustadz. Gimana itu, saya berdosa enggak Pak Ustadz kalau saya menikah lagi sama orang lain, tapi bilang cerai udah sama saya tapi saya enggak dikasih surat cerai sama suami. Gimana Pak Ustadz, sah enggak kalau saya menikah sama orang lain? Bismillahirrahmanirrahim sobatku. Ya, ini sesuatu yang sangat riskan, yang sangat penting, yang sangat sensitif. Seorang suami sudah mengutarakan kata cerai, berarti sudah mengutarakan kata cerai, kemudian meninggalkan istrinya selama 3 tahun. Apalagi ditambah tidak memberikan nafkah zahir dan batin, maka otomatis itu sudah cerai, sudah pisah. Karena ketika suami mengucapkan kata cerai, itu umurnya sampai 3 kali suci. Kalau sudah lebih dari 3 kali suci, maka bebaslah bagi wanita untuk menikah lagi atau tidak. Ya sobatku ya. Nah sobatku yang Allah sayangi, jika sudah 3 tahun, maka wanita itu boleh untuk menikah lagi. Sekalipun demikian, mohon maaf, harus ada kekuatan hukumnya. Apa kekuatan hukum tersebut? Memang secara syariat Islam, suami sudah kata-kata cerai, kemudian meninggalkan selama 3 tahun, sudah cukup syaratnya. Sekalipun demikian, kalau bisa ada surat cerainya. Karena secara administratif pemerintah pasti ditanya, sudah cerai apa belum, mana buktinya? Nah ya, kecuali perceraian itu ada saksi. Memang harus ada saksi. Harus ada saksi. Minimal ada 2 saksi yang menyaksikan dia itu sudah bercerai. Ini yang sangat riskan ya sahabatku ya. Oleh karena itu hindari, kalau bisa hindari nikah siri, yaitu nikah secara syariat saja tetapi tidak tercatat di pemerintah. Kenapa? Tidak ada kekuatan hukumnya secara administrasi pemerintah. Kalau bisa dihindari, menikah tercatat di kantor urusan agama, ya itu menjadi bukti. Jika ada sesuatu, bisa ada tuntutan secara hukum. Baik sobatku, jadi kesimpulannya boleh menikah lagi ya jika sudah kondisinya demikian. Baik sobatku, selanjutnya kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Pak Ustaz, saya Ibu Yoyoh dari Pasar Bolang, lagi ada masalah biar cepat beres. Apa nih masalahnya? Menyikapi orang zalim, bacain SMS-nya. Bagaimana menyikapi orang yang zalim? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan konsep tersendiri dalam menyikapi orang yang zalim, yaitu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang zalim itu tidak boleh kita balas dengan kezaliman. ya, hanya Allah yang dapat membalas perbuatan orang-orang zalim. Makanya ada selawat, wa asghiliz zalimina bil zalimin. Ya Allah, sibukkanlah orang yang zalim dengan perbuatan zalimnya. Ya sahabatku ya, jadi Allah yang bisa membalas perbuatan orang yang zalim. Kita berdoa aja, ya Allah, inni mazlumun fantasir. Ya Allah, aku dizalimi, tolonglah aku ya Allah. Paham sahabatku ya? Jangan kita balas dengan perbuatan zalim lagi. Berarti kita tidak bisa, atau kita sama dengan dia tuh perbuatan zalim. Tidak bisa mengantisipasi, menahan diri. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Pak Ustaz Amin, mohon berkenan menerima sedikit info kami untuk ponpes Pak Ustaz Asu. Salam. Alhamdulillah, terima kasih sobatku ya. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Pak Ustaz, ini aku Sarkim dari Banjarnegara. Aku mau bertanya, saya mau tanyakan, aku sudah 2 kali lebaran gak bayar zakat. Bagaimana hukumnya? Apa boleh dikodok bayar zakatnya? Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik sobatku, pertanyaan ini kita akan jawab setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
0: Sejuk di hati, disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku, alhamdulillah. Sobatku, semoga Allah memberikan kesehatan, keafiatan, panjang umur dalam ibadah kepada sobat semua dan kita semua, ya, sehingga terus dalam kebaikan, insya Allah. Baik sobatku, untuk mengajak kepada kebaikan, jika di antara sobat ada yang sedang kelebihan rezeki, silakan mau membantu perjuangan kami atau berjuang bersama kami, silakan, ya. Nah, kami sangat berharap besar karena keperluan santri ini sangat luar biasa, yang terus, ya, dalam memenuhi keperluan hari-harinya, sandang, pangan, papan, masya Allah. Tanpa bantuan dari sobat-sobat, kami tidak ada apa-apanya, kami tidak mempunyai kemampuan apa-apa. Insya Allah, jika bersama, beban ini akan terasa ringan, insya Allah. Baik, kita lanjut ke pertanyaan sobat kita. Sarkim, Bapak Sarkim dari Banjarnegara. Sudah 2 kali lebaran tidak mengeluarkan zakat fitrah, subhanallah, na'udzubillah. Sebabnya apa nih, ya, tidak mengeluarkan zakat fitrah? Kewajiban zakatul fitrah itu setiap individu muslim wajib. Wajib hukumnya mengeluarkan zakat fitrah. Kewajibannya bagaimana? Sekiranya dia punya harta untuk membeli 3,5 liter beras, berarti 3,5 liter beras itu 35.000, bahkan ada beras yang katakan 7.000 atau 8.000, bisa kurang lagi. Kalau dia katakan ngerokok dengan harga 20.000, maka berdosalah dia. Hukumnya dosa besar tidak membayar zakat. Atau sekiranya dia ada barang yang bisa dijual atau ditukar dengan beras 3,5 liter, wajib. Bahkan sendal yang dipakai, pakaian yang dipakai, kalau bisa ditukar dengan 3,5 liter, wajib dia bayar zakatul fitrah. Tapi jika tidak ada sama sekali, benar-benar tidak ada, baru dia termasuk orang yang berhak menerima zakatul fitrah. Nah, ketika menerima zakatul fitrah 3,5 liter, ya, meskipun dia berhak, dia tetap mempunyai kewajiban mengeluarkan atau membayar zakatul fitrah. Ya, sahabatku, ya. Misalnya seorang santri ada di pesantren, santri zakatul fitrah dari ustadznya memberikan zakat fitrah kepada santri yang pertama. Santri yang pertama mengeluarkan zakat fitrah kepada santri yang kedua. Santri yang kedua mengeluarkan zakatul fitrah kepada santri ketiga karena ketidakmampuannya. Sampai balik lagi ke gurunya. Itu karena sangat diwajibkan zakatul fitrah, sahabatku, ya. Jadi sekarang ini bagaimana caranya? Ya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian banyak minta rizki yang halal, yang banyak, yang berkah. Insyaallah, ya. Kemudian sahabatku, pertanyaannya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Pak Ustaz, nama saya Rian. Saya dizolimi. Doanya Pak Ustaz. Ya, doanya

0: Di sisi lain ada teman yang jahatin saya. Ini gimana Pak Ustadz? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim sahabatku. Kita bersyukur ada teman yang baik, ada teman yang tidak baik. Kita bersyukur. Itu sesuatu hal yang menjadi tantangan tersendiri. Ya sahabatku ya. Kalau misalnya kita mempunyai teman yang baik semua, berarti tidak ada cambuk buat kita, tidak ada buat perbaikan diri kita. Kita bersyukur masih ada teman yang kurang baik sama kita, menjadi cerminan sendiri buat kita. Yang penting kita menyikapinya dengan kebaikan, dengan kesabaran. Ya sobatku, benar tuh, teman yang baik itu melarang sobat untuk pindah kerjaan. Ya, selama belum ada alternatif yang lebih baik, ya jangan pindah. Ada teman yang kurang baik, ya hadapi dengan kebaikan. Mudah-mudahan itu menjadi tantangan tersendiri, ya, dan menjadi sugesti buat kita tambah baik. Setelah itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Ibu Tika, siapa nih? Ya, Bu Tika di Serang, Pak Ustaz, saya mau tanya. Emang saya nikah lagi, umur saya sudah 50, calonnya 60, gimana Pak Ustaz? Kalau jodoh nikah lagi, ya, kalau ada kemampuan, ada keinginan nikah lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, itu menjadi contoh yang terbaik buat sobat. Kalau ada jodoh, ada umur, ada kemampuan, ada keinginan nikah lagi. Ustaz, doain supaya adik saya cepat pulang kampung. Ya, kita doain ya. Sudah 10 tahun lebih enggak pulang kampung, kita doain. Ini saya Bu Yeni di Cakung, saya minta doanya supaya saya ketemu sama adik saya, sudah 10 tahun enggak pulang. Kita doain supaya pulang kampung adik beliau ya. Baik sobatku, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
1: Sejuk di hati. Disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network. Juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku di season terakhir ini sobatku. Alhamdulillah, mudah-mudahan sobat Allah berikan keluasan rizki, kemudian juga ilmu yang bermanfaat. Baik sobatku, pertanyaan yang di season terakhir ini, sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya Udin Hasibuan dari Kampung Kalibaru, Tangerang Utara. Saya mau tanya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya setiap malam mimpi sama orang yang sudah meninggal dunia, maupun teman-teman yang sama orang tua-tua dan sama Ustadz-Ustadz. Apa maksudnya dan tujuannya Pak Ustadz? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada yang bisa mentakbir mimpi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala dan orang-orang yang diizinkannya. Sobatku yang Allah sayangi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya memberikan ibroh, gambaran kepada kita, jika mimpi itu baik, bertahmidlah, memujilah Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Jika mimpi itu buruk, maka mintalah perlindungan kepada Allah, fastaiz billah. Hanya itu ya. Jadi kalau itu adalah menurut sobatku baik, alhamdulillahirabbil alamin. Jika mimpi itu buruk, ya na'udzubillah min zalik atau a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Minta perlindungan kepada Allah. Gambarannya apa Pak Ustaz? Wallahu a'lam bishawab. Ya, wallahu a'lam bishawab. Tapi jika seandainya di situ ada mimpi, ya misalnya ketemu teman-teman yang sudah meninggal dunia, ketemu ustaz-ustaz yang baik-baik, itu menjadi motivasi supaya kita dapat mencontohnya menjadi orang baik. Insyaallah. Kemudian sejuk di hati, sejuk hatiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Pak Ustaz, saya nenek, pendengar lama, minta doanya untuk suami saya yang sedang sakit biar lekas sembuh, dikasih kesabaran. Baik, kita doakan. Ya Rabban Nas azibil ba'as anta syafi la shifa illa shifauk ispi marudho bila sakamin wala alamin birahmatika ya rahmar rahimin. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit sobatku, sabarkanlah dia, luaskanlah hatinya, kesembuhan yang tidak didahului dengan penyakit dan juga penyiksaan, hati yang sabar. Insyaallah ya, mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakitnya. Baik sobatku, kita baca doa.

0: Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ali wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kurang lebihnya dari saya al-fakir Haji Muhammad Amin Nasri mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
1: Alhamdulillah, rasanya sejuk kan? Ingat ya, gak ada yang bisa sejukkan hati kecuali diri sendiri melalui siraman rohani. Sejuk di hati. Sejuk di hati, udahan dulu ya. Sampai ketemu besok. Wassalamualaikum.
2: Adik-adik, siapa yang hari ini sudah bilang alhamdulillah? Kalau bangun pagi masih bisa senyum, bisa makan, bisa sekolah dan bermain, itu semua hadiah dari Allah. Kalau dapat nilai bagus, bilang apa? Alhamdulillah. Kalau jatuh, lalu bangun lagi, bilang alhamdulillah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala sayang sama anak.

kesan, tapi besar nilainya di sisi Allah. Kita sering bersyukur saat senang, tapi lupa bersyukur saat diuji. Padahal nikmat Allah bukan hanya saat diberi, tapi juga saat diambil untuk diganti dengan yang lebih baik. Bersyukurlah dalam lapang, bersabarlah dalam sempit, karena orang beriman selalu untung dalam setiap keadaan.

0: MNC Group punya semua pilihan terbaik buat kamu. RCTI Channel 28, Home of Drama. Ada Ternyata Ini Cinta bareng Echa Aura, Ari Irham, dan Betran Putra Onsu. Jam 17.35 WIB. Lanjut, Terikat Janji jam 19 WIB.
1: Ngapain sih lo? Kayak gitu gak sopan, saya lagi ngomong, mas turun ya.
2: Kamu marah-marahnya serem loh.
0: Dan Terlanjur Mencintaimu bareng Chico Jericho dan Marsha Arwan jam 20.30 WIB.
3: Dangdut Mania merapat ke MNC TV Channel 29, ada DMD Panggung Rezeki Senin sampai Kamis jam 20 WIB. Liga DMD Jumat sampai Minggu jam 19.30 WIB, plus Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: Deretan kompetisi sepak bola kelas dunia dan ulang tahun bertabur bintang Amazing 24 di GTV Channel 30.
3: Update berita tajam, iNews Channel 31 tempatnya. Saksikan rakyat bersuara Selasa jam 19 WIB dan interupsi Kamis jam 20 WIB.
0: Semua pilihan terbaik cuma di MNC. Group 97,1 FM Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist.

0: Yo, ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Saphir.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio RDI Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, harus yang varian Blue Saphir kemasan 1000.
0: Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio RDI di Imis Tower, Jalan K. Haji Wahid Hasyim nomor 36-38, Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
1: Pengumpulan amplop hari Senin sampai Jumat jam 10.30 sampai 6.30 sore. Di luar hari dan jam tersebut tidak diterima. Dan pastikan kemasan sudah bersih ya, tanpa ada sisa sedikit pun.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2026 di Jalan K.I. Haji Agus Salim nomor 77 Bekasi untuk memperbutkan hadiah uang tunai 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup. Wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
0: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio RDI Jakarta.
2: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
3: Tahu gak sih yang bikin happy? Ya dengerin Radio RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.